0: tap-tap screen. Oi.
1: Katanya.
0: Telefon pun berpeluh. Dang Banun. Kita juga ada Feni yang masih lagi lancar tap-tap screen.
1: Betul.
0: Hari ini kasih capai lah 100K. Kami mau sumaza.
1: Baik, baby, kita bacakan sedikit lah antara respon daripada pendengar-pendengar kita menerusi Sembang Pagi hari ini. Aircon kuat versus kipas kuat. Tim yang mana kamu tu?
0: Nah, saya kongsikan daripada Dian Diana. Saya tim kipas kuat.
1: Wow, daripada Florida suruh buat lantaian. Si Aunty bilang kipas kuat, Min.
0: Wow. Oh, nak kau baik kau nanti. Kasajukan kah?
1: Kan.
0: Lagi daripada Awang Alai. Hey. Saya tim kipas kuat, Min. Saya pasang aircon masa 1 jam awal sebelum tidur. Masa baring-baring. Mau kasih lalap mata. Kalau mau tidur tu memang saya off sudah aircon tu. Ih, tidak tahan sejuk buka aircon pun pakai selimut cua apa tatu kunun.
1: Di TikTok pun tadi ramai katanya orang pun geng kipas kuat juga. Ramai pilih kipas kuat ni sebenarnya.
0: Iya, adik Satana pun baru saja singgah di live Labuan FM.
1: Terima kasih.
0: Artis yang menghiburkan kita dalam pesta kamatan Labuan kemarin kan. Nah,
1: begitu orang kata energetik persembahan sebab saya ada di sana semalam di sana.
0: Iya.
1: Dan wow.
0: Kai memantau dari ruangan kedudukan atas.
1: Iya, dari atas pasang lampu menari.
0: Jadi sound mantap kemarin ya.
1: Kan.
0: Baiklah, terus hantarkan respon anda. Aircon kuat vs kipas kuat, anda tim yang mana satu? Kalau saya kan Kais, sejujurnya saya takut tuh.
1: Kenapa?
0: Kalau kipas kuat nanti tiba-tiba itu putus kabelnya, terabang, terkena kepala kita, luka lagi.
1: Aduh. Jadi terpaksa aircon kan.
0: Iya, kasih selang-seli lah. Bila kasajukan, kasih tukarlah kepada kipas.
1: Kan. Tapi kadang-kadang kalau terlalu panas betul tu. Pasang dua-dua.
0: Iya, tambah lagi kita ini kan tinggal di pulau kan, dikelilingi oleh pantai yang indah.
1: Wow,
0: tetapi bahangnya cukup terasa.
1: Indah juga bahangnya.
0: Bun Cuyi, morning. Thank you so much. Terus tap-tap screen. Oi, ramai yang tap-tap screen untuk pesta keamatan semalam. Terima kasih. Banyak-banyak kerana menjadi teman setia kami.
1: Iya, betul. Sebelum itu, baby, sebentar saja lagi, 9.15, sebenarnya kita ada tetamu.
0: Kita hari ini akan berbicara mengenai dengan topik inovasi King BA. Iaitu Puan Nur Ashikin binti Muhammad Dahli, guru cemerlang pemulihan khas SK Lubuk Temiang.
1: Baik, jadi sama-sama kita nantikan 9.15 nanti dan artisnya pun ada masuk di sini. Wow. Apa kata kita dengarkan lagunya, boleh?
0: Lagu adik Ansiu. Tak nak bagu. Intat Kuala Panyu. Ini dia lagu Asau Jambatan. Di bawah jambatan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

0: Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
1: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Sementara itu, ini reaksi masyarakat India berhubung penambahan dana RM50 juta kepada mitra.
2: Sebab semakin lama, semakin ramai generasi yang akan datang. So, kalau jumlah yang besar akan membantu lebih ramai generasi muda yang akan datang. So, saya rasa satu benda yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat India di Malaysia ini dan juga untuk pembangunan negara.
3: Pertambahan RM50 juta ni, mereka akan menambahkan pelbagai inisiatif kepada pelajar-pelajar IPT dan juga ini akan membantu kepada generasi-generasi akan datang iaitu pelajar IPT untuk membangunkan diorang punya pengajian dan juga akan mengurangkan beban mereka.
2: Tambahan peruntukan ini saya rasa dapat membantu lebih ramai masyarakat India yang tidak dapat bantuan-bantuan sebelum ini. Jadi dengan penambahan bantuan ini saya harap ramai pelajar masyarakat India yang berada di universiti awam ataupun universiti swasta melanjutkan pelajaran mereka dan juga meningkatkan taraf hidup mereka pada masa hadapan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menerima pembiayaan RM70 juta menerusi Pakej Modal Usahawan dan Rangsangan Ekonomi India 2026 MUDRA. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada peruntukan keseluruhan RM220 juta yang diperkenal tahun ini.
4: Setakat hari ini, kita telah berjaya daripada RM220 juta ini telah meluluskan pembiayaan sebanyak RM70 juta ringgit kepada hampir 2,000 orang usahawan India di seluruh negara. Jadi saya harap lebih ramai lagi usahawan India akan tampil untuk mengambil bahagian dalam program kami MUDRA, iaitu program di bawah Power Up 10,000 untuk merancakkan ataupun membantu perniagaan-perniagaan rakyat Malaysia.
0: Stephen Sim. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rapasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
5: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi melibatkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa.
6: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya mencetuskan persepsi negatif memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli majlis MARA.
6: Perlukuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Beliau turut mengesahkan draf pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hantar virus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
7: Tapi ustaz, untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara yang kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim. Ini adalah mustahil pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menambahkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pejabat terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta Mara. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja mengikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Ya, bicara eksklusif. Betul. Hari ini cukup istimewa, tarikhnya 11 Mei 2026. Kami bersama-sama Puan Nur Hashikin binti Dali yang merupakan guru cemerlang pendidikan khas SK Lubuk Temiang.
3: Ya, yang mana hari ini kita akan berbicara mengenai dengan inovasi King Bar. Ramai tertanya-tanya apakah apa inovasi King Bar ni?
4: Tapi sebelum itu kita berkenalan terlebih dahulu.
3: Boleh.
4: Puan Nur Hashikin, apa khabar?
5: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
4: Syukur, walaupun sibuk, tetap juga meluangkan masa ke Konti Labuan FM ya. Suka juga kami nak tahu Puan Nur Hashikin ni berasal dari mana?
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Cikgu Nur Hashikin binti Muhammad Dahli, merupakan guru pemulihan khas dari Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang. Terima kasih juga kepada DJ yang segak cantik manis cemil pada hari ini.
4: Kembang tepung.
3: Segak saya ni.
5: Dan terima kasih juga kepada pihak Labuan FM kerana sudi memberi peluang menjemput saya untuk berkongsi tentang inovasi King Bar pada hari ini.
3: Baik. Okay.
5: Saya ni sebenarnya berasal dari Sabah. Tapi mengajar di Labuan, sekarang sudah masuk 14 tahun di Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang. Nah,
4: kalau ada anak tingkatan 2 sudah tu 14 tahun.
5: Anak saya yang sulung baru lepas SPM, Puan.
4: Syukur.
5: Tingkatan 2 tu anak nombor 3.
3: Baik.
4: Labuan di Sabah sebelah mana?
3: Di Sabah di sebelah mana, Puan?
5: Sebelah Membakut.
3: Orang Membakut. Orang kita ni je ni.
4: Tetap laluan kita kalau kan kekeh.
3: Baik, sebelum kita memulakan soalan ataupun bicara eksklusif kita, kami juga ingin mengajak anda beramai-ramai untuk masuk ke live Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Mungkin ada persoalan yang anda ingin ajukan kepada Puan Rizkin, anda boleh ajukan di sana.
4: Ya, terima kasih kepada Puan ASP Dorarin Guanoy yang tap-tap screen sekarang ini dalam Ferry Roro.
3: Wow.
4: Ada juga Eva Amriani, Malik dan ramai lagi. Awang Alai juga tidak ketinggalan.
3: Baiklah, ini tadi kita cerita mengenai dengan King Bar ni kan. Boleh tak apa sebenarnya yang cikgu datang ke sini, mungkin ada buah tangan, tak datang dengan tangan kosong kan. Apakah yang cikgu sendiri ingin kongsikan pada hari ini kepada
4: King Bar? Bunyinya macam deraja aja ni
3: kan. Apa tu? Silakan Puan.
5: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas pada pagi ini. Okey, sebelum ni saya telah hasilkan inovasi Queen.
3: Queen.
5: Tapi apabila saya lihat progresnya, memang murid dapat menguasai kemahiran 3M sebab saya mengajar 3M, membaca, menulis dan mengira. Tapi untuk bahasa Melayu, membaca, menulis dan menakul. Saya nampak progresnya memang murid boleh menguasai 3M tu, tapi saya nampak progresnya terlalu lambat untuk murid saya. Jadi saya telah terfikir untuk menghasilkan satu inovasi yang saya namakan sekarang ini sebagai King Bar. Apa tu King Bar? Iaitu akronim bagi nama kemahiran, intervensi, nyaring, gabung dan baca. Di mana murid boleh menguasai 3M dengan menggunakan inovasi ini, InsyaAllah dengan cepat dan pantas dalam masa 2 minggu. Kalau sebelum ni menggunakan inovasi Queen tu,
4: yeah,
5: memang mereka boleh menguasai, tetapi bila saya lihat data secara keseluruhannya, tempohnya makan masa sebulan ataupun 30 hari dan lebih. Jadi wujudnya inovasi ini yang saya akan kongsikan pada hari ini, dia boleh membantu murid itu cepat menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan menakul untuk subjek Bahasa Melayu Pemulihan Khas saya, yeah, seawal 2 minggu ataupun 14 hari. Dengan komited lah, kerja keras guru dan insyaAllah ibu bapa di rumah, kerjasama antara dua belah pihak.
4: Okay. Hebat. Sekali lagi, ingin juga kami tahu ada sebutan King Bar. Itu kan King Bar tu bermaksud?
5: Baca.
3: Baca. Baca. Wow. Dulu macam yang Puan Siri katakan dulu, Queen.
5: Sekarang
3: King sudah naik pangkat.
4: Itu dia. Bagaimana nama ini tercetus, ya? King Bar.
5: Ya, sebab sebelum ni bersama kawan-kawan, kawan-kawan yang kira seinovasi, mereka tanda tanya, kenapa Queen saja? Mana pasangannya? Secara bergurau betul.
4: Gitu.
5: Jadi, saya tercetus idea untuk saya hasilkan King, tetapi biar ada maksud yang cantik. Jadi, wujudnya lah King Bar ini, di mana fungsinya pun sesuai untuk murid saya, boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan menakul untuk subjek Bahasa Melayu. Jadi itulah tercetusnya. Sebab Queen jadinya King, tapi dia berfungsi sebagai suatu haluan yang sepadan atau strategi untuk murid pemulihan khas saya ataupun murid Anur saya di SK Lubuk Temiang.
4: Pastinya ibu bapa juga teruja, kan? Ada pihak guru yang membantu mereka untuk menguruskan anak-anak dari segi 3M yang telah pun diketengahkan itu tadi. Jadi dari segi keistimewaan dan keunikan pula inovasi King Bar ini, boleh cikgu kongsikan?
5: Keistimewaan dan keunikannya ni, pertama sekali, murid cepat dan pantas membaca seawal 2 minggu. Tidak dinafikan, murid-murid saya adalah di kalangan murid-murid yang sebelum ini memang tidak boleh menguasai kemahiran asas membaca. Jadi tercetusnya idea ini supaya membantu mereka dengan inovasi ini. Alhamdulillah, kebanyakan murid yang saya terima apabila saya gunakan ini di sekolah, di bilik darjah, di kelas Anur saya, mereka dapat menguasai dengan baik. Malah apabila mereka boleh menguasai kemahiran ini dengan inovasi King Bar, mereka boleh menjadi mentor kepada rakan-rakan yang lain.
4: Hebat.
5: Dan satu lagi, di zaman milenium ni, kita tidak nafikan murid-murid suka kepada gadget, telefon, betul, tablet, laptop. Jadi saya cipta King Bar ini daripada kain.
4: Kita boleh saksikan di live sekarang ini.
5: Dia seperti tablet.
3: Kalau cikgu boleh angkat sedikit, cikgu, kamera kita ke atas ni. Okay.
5: Ya, berbentuk tab. Ya, murid boleh fokus. Jadi sebelum saya ajar mereka, saya tarik mereka punya sensory minat tu.
3: Baik.
5: Supaya mereka boleh fokus dengan cepat. Sebelum ni kalau Queen perlu mengejak dulu untuk membunyikan atau membaca. Ini tidak perlu, guna fonik. Saya tunjuk saja, saya guna, okey, hitam. Mereka akan bunyikan.
4: Anda boleh saksikan secara live di FB dan juga TikTok Labuan FM. Ada demonstrasi
5: sekarang ini untuk menunjuk murid itu membaca.
3: Baik.
5: Mereka akan baca secara nyaring. Itu sebabnya dia jadi King Bar. Kemarin terbensi nyaring membaca. Okey, begini.
3: Kamera di atas, cikgu.
4: Cikgu boleh angkat lagi
3: Facebook
4: sedikit. Macam gitu. Ada tablet, ada keyboard lagi.
5: Kesenya lagi.
3: Itu keser dia, kan? Mouse dia, mouse.
5: Lepas tu mereka akan tunjuklah.
3: B U macam tu.
5: Tapi tidak perlu mengejak.
3: Tidak perlu
5: terus
3: mengejak.
5: Bunyikan. Saya sebut saja hitam.
4: Terus tahu bu.
3: Bu.
5: Merah.
4: Ku.
5: Jadi mereka akan terus bunyikan.
3: Bu.
5: Betul ke tidak? Begitu. Jadi mereka akan sendiri meneka betul ke tidak. Buka tertingkap ni. Ada diri kinestetik terlibat di situ.
3: Kena tarik.
5: Okey, tarik.
3: Kita buka dapat.
5: Betul kan ni? Betul kah? Jadi tanda tanya pada murid. Betul. Jadi yang lain seronok.
3: Seronok kan, tepuk tangan.
5: Tepuk tangan sebagai pengukuhan lah, apa ni, sebagai ganjaran kepada mereka.
4: Menarik lah, kan? Bukan mudah juga untuk mengubah tablet buatan ini.
5: Iya. Sebab saya lihat murid saya ni cenderung kepada aktiviti didik hibur atau kecindan.
3: Kecindan.
5: Hibur. Kecindan. Jadi saya lihat kalau saya mengajar macam cok entok macam sebelum ni kan, memang murid kita tidak akan berminat. Malah mungkin bukan boleh membaca, malah tidak mau membaca lagi.
4: Mengantuk lagi dalam kelas.
3: Tidak fokus.
4: Mau tidur pulang awal.
5: Jadi di sini, belum lagi saya terangkan, mereka sudah teruja.
3: Baik.
5: Apabila saya ajar mereka terangkan begini, mereka cepat faham. Itu keunikannya.
4: Ibaratnya macam tablet buatan ini magic lah kan. Magic. Bila dibuka, ada sesuatu. Jeng.
5: Lepas tu saya... saya beritahu lagi, tablet ni tidak perlu pakai wayar, tidak perlu cas, tidak akan habis cas. Mereka bertambah teruja, padahal sebenarnya itu kita punya tarikan sejak pada murid untuk menarik mereka belajar. Tidak perlu pakai wifi. Mereka sendiri akan jadi wifi.
3: Dan juga drone sendiri akan kontrol, kan? Tengok macam imajinasi mereka.
5: Kemudian mereka bukan saja boleh melihat menggunakan kesel tadi, tapi mereka pun boleh menulis. Ada diri kinestetik.
3: Baik.
5: Menulis di sini. Wow. Contoh buku. Okay, tadi mereka sudah nampak perkataan buku tu. Jadi secara imlak saya ingin melihat mereka menulis betul ke tidak ejaan buku tu. Jadi mereka akan berusaha. Jika salah, kawan mereka boleh bantu. Jadi ada komunikasi dua hala di situ.
3: Baik. Jadi cikgu nak tanya sikit cikgu. Macam mana tercetus idea untuk mencipta tablet macam ni?
5: Sebab sebelum ni saya gunakan whiteboard kecil yang saya belikan. Saya beli di DIY lah.
3: Betul.
5: Tapi mereka macam tidak berapa teruja. Mungkin mereka sudah biasa guna.
3: Biasa nampak.
5: Biasa nampak. Jadi apabila saya saya tercetusnya idea tadi untuk mencipta King Bunny yang ada kesa, yang bentuknya macam tablet. Sebab saya tahu murid saya ni seawal 7 tahun memang sudah ada tablet sendiri. Ada telefon sendiri.
3: Betul.
5: Jadi apabila saya cipta ni, mereka memang teruja. Jadi daripada cara yang pertama tadi gunakan whiteboard kecil, bila saya tukar ni, rasa seronok untuk belajar tu lebih meningkat. Pencapaian mereka pun nampak. Progresnya kita nampak bertambah.
4: Saya lihat cukup teruja juga kan? Tablet buatan ini, cikgu. Sulam sendiri ke tepi-tepinya. Jahitan cukup cantik dan kemas, cikgu.
3: Betul.
5: Sebenarnya ini idea saya, tapi sepupu saya yang
4: tolong.
3: Mungkinkah warna tersebut ada daya tarikan, ada pemilihan warna tersebut?
5: King Bahasa ini ada tiga. Hijau dan biru untuk bahasa Melayu. Kelabu saya tidak bawa untuk matematik. Dan uniknya juga, King Bunny boleh sesuai untuk semua subjek. Bahasa Arab, Jawi, matematik. Bahasa Melayu sudah semestinya. Sains boleh. Sebab dia fleksibel. Kita boleh tulis, kita boleh masukkan lembaran kerja. Yang penting objektif, murid itu cepat faham dan mudah sampai apa yang kita ajar.
4: Itulah. Ibarat macam flashcard lah bayi.
3: Betul.
5: Sebab kalau masa sebelum ni saya gunakan whiteboard, dia tidak boleh tukar lembaran kerja. Tapi boleh menulis sahaja.
3: Kena padam lagi kan.
5: Kena padam ini fleksibel.
3: Betul.
5: Kita
3: tarik saja.
5: Okay, contoh kan.
4: Contoh boleh kita, ditulis lagi.
5: Dia padam pakai tangan pun boleh.
4: Menarik lah. Inovasi betul ni cikgu.
3: Dan inilah orang kata macam-macam cikgu katakan tadi kan. Itu membantu dah seawal 2 minggu cikgu kan?
5: Ya, seawal 2 minggu.
4: Ya, kita ada juga mendapat respon daripada pakar motivasi kita, Pak Boy. Tuan Nur Hasdi Hasan, terbaik cikgu katanya.
5: Terima kasih.
4: Guru Cemerlang Pemilihan Khas SK Lubuk Temiang bersama-sama dengan kita Puan Nur Ashikin ketika ini.
3: Okey, baik. Agak menarik tadi dan selepas ini mungkin akan lebih menarik lagi apa kata, tapi kita berehat seketika. Kita ambil nafas dulu cikgu dan teruskan tetap screen, teruskan memberikan komen. Mungkin ada persoalan yang Cikgu Nur Ashikin sendiri akan jawab secara langsung, soalan-soalan mengenai dengan King Ba ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama kami bicara eksklusif di Labuan FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
3: Labuan FM, suara pesisir anda. 11 Mei 2026, 9.34 minit pagi ketika ini. Bicara eksklusif dengan tajuk Inovasi King Bar. Yeah. Kami berdua, saya dan juga Khairul, ditemani oleh Puan Nur Ashikin binti Muhammad Dahli. Guru Cemerlang Pemulihan Khas SK Lubuk Temiang. Hebat juga.
4: Betul kan. Nampaknya penonton-penonton di live Facebook dan TikTok nampak teruja dengan orang kata inovasi yang dan juga tablet dan juga ala-ala laptop yang di orang kata dicipta sendiri oleh cikgu yang mana boleh menarik pelajar-pelajar ini kan.
3: Ya, betul. Ada yang bertanya, Amriani, follower TikTok kita, Inovasi King Bar ini digunakan di kelas perdana juga kah cikgu atau di kelas pemulihan saja?
5: Setakat ni saya masih gunakan di kelas Anur saya untuk di SK Lubuk Temiang. Tetapi alhamdulillah saya telah kongsikan dengan ibu bapa dan murid-murid tahun 1 di SKK SNN baru-baru ni pada bulan April hari tu. Dan alhamdulillah memberi suatu inspirasi kepada ibu bapa tersebut untuk bukan menghasilkan sebiji begini tapi ala-ala untuk membantu anak mereka. Jadi rasa memang sesuai jugalah digunakan di kelas perdana. Kepada murid yang masih belum menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan menakul ataupun mengira lah.
3: Baik, mulanya hati cikgu ni kan, inovasi ni dimulakan oleh cikgu Nur Ashikin sendiri. Tetapi cikgu juga membantu sekolah lain untuk mempraktikkan King Bar ini ya. Baiklah, sebut mengenai dengan pemulihan khas ini cikgu. Adakah pemulihan khas ini termaktub di sekolah yang tertentu saja atau seluruh sekolah di wilayah Persekutuan Labuan ini ada kelas pemulihan khas?
5: Okey, terima kasih soalannya DJ yang cantik manis.
4: Wow, manis.
5: Di Labuan ni memang semua ada kelas pemulihan khas. Cuma mungkin penjenamaan yang lain lah. Macam di Lubuk Temiang, saya namakan sebagai kelas Anur. Kalau yang saya tahu di Membidai, kelas pemulihannya ada nama tersendiri. Tapi memang masing-masing guru pemulihan khas di Labuan ni ada inovasi tertentu. Cuma mungkin berbezalah. Mungkin ada yang matematik. Sebab kami guru pemulihan khas mengajar subjek Bahasa Melayu dan Matematik pemulihan khas.
3: Wah, guru-guru pun kreatif juga. Boleh tahan.
4: Kan, itulah kata inovasi. Sebab orang kata naluri seorang guru ni apa saja kalau boleh nak membantu pelajar tersebut apa saja mereka rela korbankan apa saja kan,
3: sebab murid-murid itu ibarat anak-anak sendiri kan. Terima kasih cikgu yang mendidik anak bangsa dengan penuh kesabaran. Juga suka saya nak tahu cikgu, pemulihan khas dan juga kelas pendidikan khas ini ada beza rupanya kan?
5: Ya, ada bezanya, sebab pemulihan khas ni ialah satu kelas yang untuk membantu murid menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Tetapi untuk pendidikan khas, dia merupakan sebuah sekolah yang memang ada guru khasnya, yang memang ada kursus untuk diberi kursus supaya mengajar murid-murid yang memang tidak boleh, dia memang ada masalah pembelajaran ataupun masalah dari segi tingkah laku lah begitu. Contohnya macam yang ini ilmu yang saya ada lah. Macam contohnya masalah autism, apa ni, dyslexia begitu kan. Tapi kalau pemulihan khas, dia murid-murid yang normal tetapi sebenarnya lambat untuk menguasai kemahiran tu. Itu bezanya lah.
3: Ada bezanya. Bermaksud setiap sekolah di Labuan ini ada kelas pemulihan khas, tetapi pendidikan khas tidak semua, tidak sekolah semua ada.
4: Dia berbeza, pemulihan dengan pendidikan khas. Baik, tadi kita sudah berbicara dan juga cikgu sendiri juga ada mengatakan mengenai dengan 2 minggu saja, lebih kurang selalunya akan orang kata pelajar akan menguasai. Sekali lagi kita nak, orang kata kita nak gali lagi lah kan, sejauh mana sebenarnya dengan lebih detailnya keberkesanan inovasi ini kepada murid-murid cikgu.
5: Okey. Pertama sekali saya melihat murid saya ini adalah murid yang asalnya bila saya uji mereka melalui ujian saringan, memang ada dia punya apa ni, instrumen. Mereka tidak boleh mengenal huruf, tidak boleh membunyikan suku kata dan tidak boleh membaca, apatah lagi membaca. Jadi sekiranya saya sebagai guru pemulihan khas tidak ada suatu inisiatif untuk membantu mereka, jadi saya rasa saya sebagai guru memang gagal. Jadi oleh itu saya cipta satu inovasi. Saya lihat adakah berkesan inovasi ini kepada mereka melalui kemahiran masing-masing. Contoh murid ini tidak boleh mengenal huruf, saya akan gunakan inovasi King Bai ini, tulis huruf yang mereka tidak ingat berulang-ulang. Menggunakan pelbagai versi inovasi inilah. Kalau ini contohnya dia tidak kenal huruf, saya gunakan inovasi yang pertama. Kalau tidak boleh guna masih belum boleh baca suku kata, saya gunakan yang kedua.
4: Wah, ada lagi warna biru, cikgu. Wah,
3: tadi cikgu warna hijau.
4: Kan, itu yang pertama.
3: Ya. Sekarang ini warna biru.
5: Jadi,
3: pula.
5: Ada wujud di situ pedagogi terbeza, di mana bukannya murid itu akan tercicir di kelas saya tu. Kalau tidak boleh kenal huruf, akan ada maksudnya inovasi yang bantu mereka. Tapi masih King Bai lah. Bila tidak boleh, lagi ada kumpulannya untuk menguasai kemahiran suku kata. Bila mereka sudah boleh menguasai, mereka akan naik pangkat lah macam gitu kan.
4: Betul.
5: Naik pangkat, membaca
4: level seterusnya.
5: Dan apabila mereka sudah boleh menguasai, mereka lagi membantu kawan-kawan yang masih lemah ni. Yang masih tidak boleh menguasai kemahiran tersebut. Okey, jadi saya ikut, saya ajar mengikut kemahiran mereka lah. Jadi ada wujudnya pedagogi terbeza di situ, supaya murid rasa mereka tidak tercicir. Ada kumpulan-kumpulannya.
3: Okay. Cikgu, kami mau tengok buatan warna biru.
4: Boleh ni, cikgu.
5: Sama juga.
3: Apakah kandungannya?
5: Sama juga. Cuma ini kepada murid yang masih belum menguasai adalah contoh huruf. Jadi,
4: okay. Ini kita tulis sendiri. Pakai.
5: Tulis.
4: Right.
5: Contoh.
3: Boleh tengok, saksikan di live TikTok dan juga FB Labuan FM sekarang ini ya.
4: Huruf A.
5: Kadang-kadang walaupun kita lihat A ni senang untuk ditulis, tapi kepada murid yang kategori pemulihan khas, kognitifnya memang rendah sedikit. Kadang-kadang mereka buat A begini. Jadi di situlah kita sebagai guru berperanan membetulkan bagaimana cara menulis A dengan betul. Contohnya saya akan sebut dulu, buat A tulis dulu macam C. Kemudian ada tangkai.
3: Wah, ada tekniknya.
5: Memang mereka boleh tulis A.
3: Jangan panjang.
5: Jangan panjang, pendek.
3: Nanti jadi nanti macam G.
5: Jadi Q. Jadi G. Begitu. Jadi di sini ada proses pembelajarannya.
4: Baik.
5: Nampaklah.
3: Ya, wah,
5: dia akan berulang-ulang sebab setiap masa BM saya akan ambil mereka di kelas Anur saya di.
3: Ada juga yang tanya ni. King Bai ini tidak boleh dikembangkan pada sekolah lain, cikgu.
5: Okey, sebelum ni saya dapat jemputan untuk berkongsi dengan ibu bapa di sekolah CNN. Seterusnya lah saya berkongsi King Bai ini kepada bapa dan murid-murid tahun 1. Dan seperti saya katakan tadi, alhamdulillah murid-murid rasa teruja dan bagi inspirasi kepada bapa untuk mereka mengajar anak di rumah. Mungkin bukan sebiji seperti King Bai, tapi bolehlah untuk mengukuhkan 3M anak-anak mereka di rumah. Dan saya juga telah berkongsi dengan rekan-rekan guru pemulihan khas di Labuan mengenai inovasi ini. Dan juga baru-baru ini pada minggu lepas bersama dengan murid prasekolah, murid cilik prasekolah. Dan mula-mula saya tanya dulu, daripada 16 orang yang saya ambil, saya tanya berapa orang yang boleh baca. Hanya 5 orang yang angkat tangan. Tapi bila saya ajar mereka selama 20 minit, mereka cepat faham. Bila saya tanya balik, berapa orang yang sudah pandai baca? Rata-ratanya semua angkat tangan. Begitu. Mungkin mereka seronok lah.
3: Ya, ini mesti cikgu kan macam murid-murid teruja mau datang sekolah. Ya. Kan. Sabar mau jumpa cikgu Sikin.
4: Baik, cikgu. Mau tanya sedikit lah cikgu. Tambahan sikit kan. Selalunya macam murid cikgu lah. Di tahap berapa? Tahap 1, tahap 2 ataupun ada ada umur khas daripada mungkin darjah 1 hingga darjah 4 saja untuk memasuki kelas ini ataupun macam mana?
5: Sebenarnya kalau di sekolah tahun 1 sesuai, tapi untuk pembelian kelas dia tidak mengajar untuk tahun 1. Jadi sesuai bermula dari umur 7 tahun hingga 10 tahun lah. Kalau yang tahap 2 sekiranya masih lemah, saya gunakan juga inovasi King Ba ini. Bukan lemah lah, maksudnya masih belum boleh menguasai.
4: Jadi kalau mereka sudah macam contoh umur 8 tahun, 9 tahun sudah menguasai, adakah mereka tak perlu masuk kelas Anur ini sendiri ataupun akan diteruskan sampai dia habis darjah 6 macam mana?
5: Dia ada apa ni, instrumen pelepasan. Maksudnya saya belum lagi lepaskan mereka, tapi saya jadikan mereka sebagai mentor kepada rakan-rakan mereka yang masih belum menguasai.
4: Untuk mereka rujuk.
5: Secara tidak langsung kawan tadi yang sudah mahir ada ilmu yang boleh dia salurkan. Dia jadi guru cilik lah. Dia boleh mengajar. Contohnya sebelum ni dia tidak boleh baca suku kata, tapi si kawan ni sudah boleh baca suku kata, dia ajar lagi. Jadi boleh mengembangkan lah dia punya idea, pengalaman. Saya nampak memang seronok. Saya tidak lepaskan terus lah.
3: Adakah kebarangkalian ini sekarang mereka di SK Lubuk Tebing yang sekolah rendah. Manalah tahu progresnya begitu pantas sekali, cerdik pandai dengan inovasi yang ada ini. Bila mereka bersekolah menengah nanti ada potensi untuk masuk kelas aliran biasa.
5: Ya, kebanyakannya murid-murid saya sebelum ini, kita tidak, sampai saya lupa dia ni pernah masuk kelas Anur. Saya kelas Anur baru dulu cikgu-cikgu lupakah? Sampai begitu sekali.
3: Disebut kelas Anur.
5: Ya. Dan saya, pengalaman saya lah sebelum ni, murid saya yang sebelum ni tidak boleh baca, memang tidak secara prasekolah, tetapi dia cari saya di TikTok masa PKP.
4: Pada cari cikgu balik
5: Rupanya belanya cikgu ada di TikTok belanya. Saya cari cikgu. Sekarang saya sudah di kolej vocational. Yang saya dulu tidak boleh baca. Jadi terharulah sebagai seorang guru. Saya macam saya nampak kemenjadian murid tu.
3: Ya, guru ibarat lilin yang menerangi kehidupan anak-anak murid. Terima kasih cikgu.
5: Sama-sama.
4: Dan seterusnya lah cikgu, sebelum kita kata sebagai soalan terakhir, sebelum kita mengakhiri sesi bicara eksklusif kita hari ini mengenai dengan inovasi King Ba ini. Seperti biasalah, seorang cikgu kan mesti ada satu harapan. Kan, jadi kalau boleh cikgu sendiri kongsikan mengenai dengan harapan cikgulah kepada murid-murid apabila mereka menggunakan inovasi King Ba ini, dan mungkin juga ada untuk masa depan mereka. Silakan.
5: Alhamdulillah, terima kasih DJ yang segak pada hari ini.
4: Terima kasih cikgu.
5: Harapan saya sebagai guru pembelian khas, sebenarnya guru pembelian khas ni bukan senang untuk mengajar murid supaya mereka boleh menguasai kemahiran baca, menulis dan mengira ni. Tetapi saya terpanggil dan itu menjadi amanah untuk saya. Saya harap, besarlah harapan saya, murid-murid saya ini bukan sekadar seronok saja menggunakan ini, tetapi dapat mencapai objektif, iaitu menguasai kemahiran 3M dengan cepat, pantas. Bukan paksaan, tetapi sekarang dunia berlumba-lumba. Sekiranya mereka tercicir, di manakah mereka nanti pada masa akan datang? Jadi saya tidak boleh melihat murid saya, iaitu murid Anur tu, itulah depan dipandai. Kecualilah spesialnya mungkin mereka ada masalah, contoh didiagnos sebagai itu mungkin kita di luar batas sebagai seorang guru pembelian khas lah. Tetapi selagi saya boleh dan terdaya untuk membantu mereka mengajar di kelas pembelian khas, di kelas Anur Lubuk Temiang, harapan saya besar supaya nampak mereka daripada dulu merangkak membaca B A B T U 2. Itu kebanyakan murid saya. Dan kadang-kadang B A B T U 2 jadi kutu. Itu kebanyakan. Memang saya selalu alami. Tapi apabila saya melihat mereka sudah boleh membaca karangan mudah, karangan panjang, itu saya rasa
4: kepuasan juga.
5: Kepuasan bagi saya sebagai seorang guru, apatah lagi apabila baru-baru tahun lepas mereka memenangi kolokium kajian tindakan junior yang saya bawa, yang di mana mereka ni murid pemulihan khas saja, tetapi apabila saya bawa mereka membentang dengan murid-murid perdana dari sekolah-sekolah lain, mereka boleh bercakap. Sehingga kan pegawai jabatan tu, ini murid pemulihan khas kan ni, macam tidak percaya. Jadi saya dengan bangga boleh memuji inilah murid yang dulunya zero ke hero.
3: Wow,
5: itulah
3: terbaik. Ada juga
5: bermanfaat lah.
3: Yang tanya ni cikgu, Nur Syafiza, macam mana mau join King Ba ini?
4: Ya.
5: Okey.
4: Okey, ada yang ibu apa belum tahu mungkin. Sekali lagi
5: lah. Setakat ni saya masih apa ni, bantu murid di sekolah lah. Tapi sekiranya ada jemputan, contohnya macam CNN baru-baru ni ataupun guru-guru pemulihan khas, boleh saya berkongsi. Contoh saya dijemput di mana-mana ke, macam di RTM ni kan, saya boleh berkongsi lah untuk membantu. Mana tahu dapat membantu murid-murid yang masih belum menguasai kan, insyaAllah.
4: Baik, artinya cikgu bersedia untuk membantu walaupun bukan
3: dari sekolah cikgu sendiri kan.
4: Baik cikgu, nampaknya masa tidak mengizinkan. Sebenarnya banyak lagi kita mau cerita.
3: Betul,
4: dan
3: menariklah cikgu.
4: Betul,
3: kami pun teruja melihat tablet buatan ini. Nanti kami cuba bergambar.
4: Saya macam tak sabar mau sentuh.
3: Kasih teka-teki.
5: Sebab dia sudah dalam proses my APO, jadi saya tak risaulah.
4: Baiklah,
3: masa pun cemburu sama kita ni cikgu. Pukul 10 nanti kita akan singgah ke Nasional FM.
4: Betul.
3: Untuk mengikuti Dunia 10. Terima kasih kepada semua follower yang tap-tap screen di TikTok dan juga live FB Labuan FM.
4: Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Ashikin binti Muhammad Dahli, guru cemerlang pemulihan khas SK Lubuk Temiah.
3: Tahniah sekali lagi cikgu.
4: Datang ke sini bersama-sama kami dan berkongsi kepada pendengar yang

0: kan tak bertidur semalam. Apa bae ni? Inovasi kan? King Bat jenama tilam. Apa ini?
1: King BA kan? Cuma saya tanya tadi kan, King BA kan King Bat.
0: Kalau tilam kan dia ada queen and king. Barulah tahu hari ini rupa-rupanya inovasi berupa tablet buatan.
1: Betul. Baiklah Jo, sampaikan salam kami dari RTM Labuan ni kepada warga SK Lubuk Temiang. Dan sampai sini saja kita bersua, dan rasanya ini bukan bukan orang kata pertemuan kita yang terakhir. Ini mungkin permulaan, insyaAllah. Mungkin ada lagi projek-projek kita bersama-sama dengan cikgu. InsyaAllah kita doakan. Dan sampai sini baby, sebelum kita ke National FM untuk mendengarkan Dunia 10 Pagi, kita akan dengarkan yang itu bersama-sama dengan DJ Fias. Okay, dan sampai sini juga variasi lebih banyak hiburan untuk anda bersama-sama dengan DJ Izu si Comel
0: yang merupakan juru kamera POV kita semalam.
1: Baiklah, terima kasih juga kepada Alveron daripada Unique Interest menolong dengan juru cerita kita kena melancarkan lagi tidak kira ya di radio dan juga di live Facebook untuk anda semua. Jadi sampai sini saja dari kami.
0: Ya, saya DJ Baby mengundurkan diri. Chai Chin Ponsi Kau Kotong Wadang.
1: Ya, salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali jaga. Jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia terus menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantar virus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan tiga penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantar virus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantar virus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasheq yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadang-kadang lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera, kopi sanangan dan jahaw vanakam kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesiar anda. Bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih kepada untuk anda sehingga pukul 2 petang nanti. Jadi terus kekal bersama-sama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin terima kasih kepada rakan setugas saya sebentar tadi, DJ Baby dan juga DJ Khairul Ong yang telah pun menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Baiklah, mungkin ada yang baru saja mulakan pagi ini dengan sarapan pagi ataupun baru saja bersiap-siap untuk pergi bekerja untuk mencari rezeki, dan mungkin ada baru saja yang mula start enjin kereta untuk pergi kerja. Ya, saya doakan semoga urusan anda hari ini dipermudahkan dan semoga anda semua kekal sehat walafiat hendaknya. Baiklah, hari ini pelbagai perkongsian, info dan hebahan saya akan kongsikan untuk anda semua, insyaAllah. Dan terus kekal bersama saya sehingga pukul 2 petang ini, dan saya akan pasangkan, putarkan lagu-lagu terbaik untuk anda semua dari pukul 10 pagi sehingga 2 petang nanti. Baiklah, Labuan FM, suara pesiaran anda. Saya buka segmen variasi ini dengan lagu daripada Blues Gang, Apa Nak Dikata, dan seterusnya lagu daripada Afghan, Kacamata. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Abang, bola ni terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Variasi muzik terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Loud FM, suara pesiran anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, saya ingin kongsikan berita untuk anda semua pagi ini, yang mana Radio Television Malaysia RTM antara 8 pasukan media dan agensi yang berentap dalam Pesta Pantun Hawana DBP 2006 di Panggung Sari Kompleks Kraft di sini hari ini, yang mana 5 pemantun RTM yang tampil dengan nama kumpulan Kersani Puri beraksi menerusi persembahan kreatif yang mengangkat elemen kewartawanan, teknologi serta keindahan warisan budaya Melayu, yang mana pemantun utama terdiri daripada Nurul Asmawati Harun, Edi Elias dan Norliza Hana Abdullah Sani, manakala Muhammad Firdaus Rusli dan Mardiah Muhammad Zin sebagai pemantun simpanan, yang mana bertemakan kewartawanan dan teknologi. Pertandingan anjuran bernama dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP itu turut disertai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, TV3 Astro Audio News, Berita Harian, Sinar Harian, Media Selangor dan juga Bernama, yang mana para peserta tampil mengenakan busana bertemakan pahlawan dan Sri Kandi Melayu yang menyerlahkan keindahan warisan budaya. Setiap pasukan yang mana mempersembahkan rangkap pantun disulami unsur homa, yang mana nasihat dan perpaduan yang mencerminkan kreativiti dan kepekaan terhadap isu semasa, yang mana pertandingan itu diadili perancang bahasa akademik DBP Nur Faizah Muhayyad, yang mana perancang bahasa DBP wilayah tengah Musa Zilaza Mustan Syir serta perancang bahasa DBP Azimin Daud, manakala Ahmad Fitri Yahya bertindak sebagai juru pantun yang menghidupkan lagi perjalanan pertandingan. Yang mana Pesta Pantun Hawana DBP 2006 menawarkan hadiah wang tunai RM3,000 beserta trofi dan sijil kepada juara, manakala RM2,000 bagi naib juara dan RM1,000 untuk tempat ketiga. Bagi kategori pemantun terbaik akan menerima RM500 serta hadiah khas busana terbaik lelaki dan wanita sebagai pengiktirafan terhadap kreativiti mereka. Jadi ini antara salah satu platform yang terbaik untuk kita menjadikan bahasa jawabangsa ini sebagai orang kata medium untuk anak bangsa kita menjaga warisan ini hingga ke akhir hayat, ya. Jadi itu sekian dahulu berita yang saya boleh kongsikan untuk anda semua. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Monolog tiada kata secantik bahasa.

keadaan hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 Megas. Dan yang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik, yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, kadang-kadang kasih sayang seorang ibu tidak memerlukan suara untuk difahami. Cukup sebenarnya melalui pandangan mata, bahasa tubuh dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti, ya. Dan sebenarnya saya ingin kongsikan di mana RTM bakal membawakan sebuah drama istimewa berjudul Emak yang akan ditayangkan pada 6 Jun ini menerusi Radio Televisyen Malaysia atau RTM. Drama ini mengetengahkan kehidupan golongan orang kurang upaya, khususnya komuniti pekak, dengan memaparkan bahasa isyarat sebagai medium komunikasi penuh emosi dan makna. Menariknya, drama ini bukan sekadar kisah keluarga biasa, ia sebenarnya mengisahkan seorang ibu bisu yang berusaha mempertahankan rumah tangga anaknya walaupun dirinya tidak mampu berkata-kata, bersuara seperti orang lain. Namun, kasih sayang ataupun kasih seorang ibu ini tetap kuat walaupun tanpa kata-kata, ya. Yeah? Dan pelakon utama Safura Yaakob menyifatkan watak tersebut antara cabaran terbesar dalam kerjayanya kerana perlu menyampaikan emosi yang hanya melalui riak wajah dan bahasa isyarat. Selain itu, drama ini turut dibintangi Hana Akilah, Nazia Mustafar, Husairi Husin, Rahim Omar dan Bella. Yang mana pendengar sekalian, karya seperti ini membuka mata masyarakat bahawa komunikasi bukan hanya melalui suara kata-kata tetapi juga melalui rasa, perhatian dan kasih sayang yang tulus. Jadi jangan lupa untuk saksikan drama Emak pada 6 Jun pukul 9 malam di TV1 serta platform penstriman RTM Klik. Jadi hargailah insan bergelar Emak selagi mereka masih ada. Semoga drama Emak menjadi medium yang membuka mata kita semua dan hati, khususnya masyarakat, untuk lebih memahami, menghargai serta menyantuni golongan OKU pendengaran, di samping mengangkat atau mengingatkan kita tentang besarnya kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah bersyarat. Jadi Laman FM, suara pesisir anda, Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Dan lagu daripada Amira Osman dan Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Laman FM, suara pesisir anda, kembali selepas ini dalam Ruangan Siapa Dia.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Love FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan dalam ruangan siapa dia hari ini berkenaan dengan selebriti yang cukup-cukup terkenal, iaitu Diana Daniel terharu dengar ucapan anak-anak tak sedih lihat mereka makin membesar. Yang mana pelakon Diana Daniel tidak dapat menahan sebab apabila setiap hari dihujani kata-kata penuh kasih daripada anak-anaknya. Menurut Diana atau Diana Daniel Danny, ucapan tersebut bukan sahaja menyentuh hati, malah mengubati segala lelah yang dipendam selama ini. Yang mana saya ingin kongsikan lagi, Diana berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Threads miliknya pada Ahad. Dalam pada itu, Diana turut mengakui tidak berasa sedih melihat anak-anaknya semakin membesar. Sebaliknya, berbangga dengan perjalanan dirinya sebagai seorang ibu. Kata Diana, selama ini dia banyak menghabiskan masa dengan bekerja kerana sudah terbiasa menjadi mencari nafkah buat keluarga. Tambahan pula, pelakon filem Imaginur itu lagi perasaan ragu terhadap kemampuan diri sebagai ibu pernah menghantui dirinya. Lebih-lebih lagi apabila memikirkan kesibukan kerja. Untuk rekod, Diana pernah bernikah dengan pelakon Farid Kamil pada 3 November 2012, yang mana pasangan selebriti itu kemudian bercerai talak satu pada 10 Ogos 2003. Namun mereka kembali rujuk selepas 21 hari berpisah. Bagaimanapun, rumah tangga Diana dan Farid sekali berakhir dengan penceraian pada 24 Mac tahun lalu. Jadi hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan dua orang cahaya mata, iaitu Muhammad dan Nur Aurora. Jadi kita terus doakan, semoga Diana Daniel terus kuat menjadi seorang ibu tunggal bersama dua orang anaknya, dan terus menjadi sumber inspirasi kepada ibu-ibu di luar sana. Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda, Eda Ezrin dan Dan Manjo, adik saya, habis sore Lawan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Zari, ha, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
3: Syafiq, ha, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah.
2: Alah.
3: Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
2: Tapi aku nak cepat.
3: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
2: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
3: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
2: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
3: Itulah nilai masyarakat beradab.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 6 ni bukan biasa-biasa, Zari.
1: Wow.
0: Kali ni Malaysia nak tarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia. Kita kena bersedia.
1: Baik. Aku dah mula rasa teruja. Bayangkan, pantai cantik, hutan tropika, makanan kita yang sedap.
0: Betul.
1: Semua tu akan jadi tumpuan.
0: Bukan setakat pelancongan luar je, Zari. Kita rakyat Malaysia pun patut ambil peluang ni jadi pelancong dalam negara sendiri.
1: Itu aku setuju. Banyak tempat aku belum pergi lagi.
0: Betul.
1: Macam Gua Nia, Kota Formosa dan Menara Condong.
0: Itu yang kita nak. Bila pelancongan tempatan hidup, ekonomi pun akan berkembang.
1: Betul.
0: Tenaga kecil, pengusaha inap desa, pemandu pelancong, semua dapat manfaat.
1: Betul tu, Syafiq. Dan kita sebagai rakyat boleh jadi duta budaya. Tunjukkan nilai murni, keramahan dan juga keunikan Malaysia.
0: Betul. Satu senyuman pun boleh jadi permulaan pengalaman manis bagi pelancong. Kita kenalkan Malaysia yang penuh warna, budaya dan kesenian.
1: Aku sokong penuh, Syafiq. Tahun Melawat Malaysia 2026 ni bukan sekadar kempen.
0: Betul?
1: Tapi adalah tanggungjawab bersama.
0: Jom kita jadi sebahagian dari kisah kejayaan Malaysia.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Labuan FM, suara persisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: 12 tengah hari bersama-sama saya Rohani Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan sedang teliti cadangan menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan kaya. Datuk Seri Anwar mengulas selepas Majlis Ramah Mesra di Universiti Malaya dan menjawab gesaan Pemuda UMNO supaya golongan kaya dikecualikan subsidi RON 95. Katanya cadangan berhubung perkara itu telah diteliti di bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sejak hampir sebulan lalu. Mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan sedang diteliti. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Waktu operasi beberapa padang awam dan taman awam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dibuka lebih awal bermula jam 5.30 pagi. Perkara itu diumum Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hana Yoh sebagai inisiatif memberi lebih peluang kepada penduduk untuk beriadah bersenam dan menikmati ruang hijau dalam suasana yang lebih selesa dan kurang sesak.
1: Untuk wilayah Persekutuan Labuan juga ada 6 padang awam dataran Labuan, padang rugby Labuan, padang membedai, taman botani Labuan, kompleks sukan laut antarabangsa Labuan dan kawasan rekreasi Taman Damai Pantai Layang-Layangan. Langkah ini kita ambil kerana kita tahu warga wilayah Persekutuan memerlukan tempat rekreasi satu, memerlukan masa berrekreasi yang lebih panjang. Oleh sebab itu, kita nak jadi mesra warga emas, mesra keluarga. Ini adalah langkah dan inisiatif yang telah kita ambil untuk kita membolehkan mereka mempunyai kawasan dan tempat dan masa untuk berrekreasi.
0: Seramai 210 peserta memulakan cabaran pertandingan Biggest Loser KBS peringkat Labuan 2026. Program itu anjuran Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Labuan, Persatuan Wushu Labuan dan agensi swasta. Program bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat melalui aktiviti kecergasan, pemakanan sihat dan perubahan gaya hidup yang lebih aktif serta positif. Pengarah JBS Labuan Mahanum Fauzi berharap ia dapat membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penjagaan kesihatan dan kecergasan diri. Program bermula semalam sehingga 12 September ini. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang hujan atau mendung, pada malam ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Love FM, suara persisiran. Dah itu dah lagu daripada Saif Adam, My Mother, membawa kita ke jam yang kedua untuk segmen variasi lebih kepada untuk anda. Baiklah, sebagai panduan bersama Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari. Ambillah kesempatan ini sebagai hambanya untuk menunaikan solat tepat waktu, penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Lawan FM, suara pesiranda, kita berhenti berehat seketika. UNIC, labaik.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, yaitu tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara sifat seorang muslim yang berakhlak adalah sentiasa menyibukkan dirinya dengan perkara yang mulia dan bermanfaat, serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah moral. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah adalah sia-sia, apatah lagi jika membawa kepada dosa dan maksiat. Ia merupakan petanda kelemahan iman. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la

الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silam pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Silam pendengar sekalian, dalam kehidupan setiap manusia pasti diuji. Ada yang diuji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan kesenangan. Namun yang membedakan bukan pada ujian, tapi bagaimana kita menghadapinya. Sabar bukan berarti lemah. Sabar adalah kekuatan yang tidak semua orang mampu miliki. Sabar bukan bermaksud berdiam diri tanpa usaha, tetapi menahan diri daripada keluh kesah dan terus teguh di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala berfirman masih surah Al-Baqarah ayat 153, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Sedang pendengar sekalian, ayat ini menunjukkan bahawa sabar bukan sekadar sikap, tetapi jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Sabar adalah separuh daripada iman. Ini kerana iman memerlukan keteguhan dalam menghadapi ujian dan juga ketaatan. Sedang pendengar sekalian, sabar menjaga hati dari kecewa. Sabar juga menjaga lidah dari keluhan. Sabar menjaga iman dari goyah. Dalam sabar ada kekuatan, dalam sabar ada ganjaran. Justru belajarlah untuk bersabar dalam setiap keadaan, kerana disitulah terletaknya pertolongan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lawan FM, suara persisiran anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, mungkin dalam perjalanan untuk mengambil anak-anak dari sekolah ataupun taska, saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Dan mungkin ada yang baru saja mulakan perjalanan untuk pergi mencari makan tengah hari atau merarau, selamat menjamu selera. Saya ucapkan semoga rezeki

Love FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Saya ingin kongsikan berita yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melawat Malaysia tahun hadapan. Jemputan tersebut bersempena sambutan Jubli Intan memandangkan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Seri Paduka Baginda turut mengucapkan terima kasih kepada Putin atas sambutan hangat di Moskow, yang mana Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa berbesar hati kerana dapat meraihkan detik bersejarah tersebut yang mencerminkan keberanian dan pengorbanan rakyat Rusia. Sejak 1967, perkongsian Malaysia dan Rusia berkembang secara berterusan menjadi satu ikatan yang cukup kukuh dan juga produktif. Tita Baginda lagi, pertemuan terakhir di St. Petersburg berjaya membuahkan hasil dengan kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi yang sama untuk meningkatkan hubungan antara kedua-dua negara. Perjalanan yang ditempuhi kedua-dua negara dan pencapaian penting yang diraih ketika ini merupakan satu yang amat bermakna dan memberi kesan kepada rakyat Malaysia khususnya.

Seterusnya. Jadi kita doakan semoga apa yang dirancang untuk sambutan Jubli Intan nanti, yang mana Yang Bertuan Agong menjemput Putin untuk datang ke Malaysia bersama-sama menyambut sambutan ini, dan semoga hubungan kedua-dua hala ini menjadi terus kukuh dan menjadikan ekonomi dan juga apa juga aspek yang memberi kesan kepada negara itu sendiri terus dipergiat dan menjadi salah satu asbablah kebaikan untuk negara. Baiklah, 8 FM, selamat bersama anda pukul 1 tengah hari nanti. Jangan ke mana-mana, kita dengarkan utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan kita dengarkan lagu-lagu artis lelaki dalam hiburan tanpa henti pukul 1 hingga 2 petang nanti. Lawan FM, suara pesiran anda. Kita berhenti berehat seketika ya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sehari. Oh, sehari.
1: Apa dia?
0: Lah, kau tak bangun lagi ke? Eh, semalam kan dah janji nak pergi jogging sama-sama.
1: Alah, kau pergilah. Aku mengatuk sangat ni.
0: Eh, Zari, janganlah manjakan sangat badan tu. Kita kena luangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk bersenam.
1: Hai, lagi penat adalah. Aku malaslah nak bergerak sangat.
0: Eh, Zari, bersenam ni baik untuk kesihatan. Ia dapat memberi kebaikan dari aspek fizikal dan psikologi. Selain itu, meningkatkan kecergasan kardiovaskular. Sebab itulah kau tu selalu sangat mengadu sakit. Eh, dah bangun. Ikut aku pergi Taman Botanical.
1: Yalah, aku bersiap jap.
0: Macam itulah. Nak cergas, bertenaga dan bersemangat, kenalah luangkan masa dengan bersenam.
1: Baiklah, Syafiq.
0: Mana tahu terjumpa jodoh kat sana.
1: Hei, ke situ pula.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Rayakan Hari Anak di Lawan FM, suara pesisir Anda.
1: Tanpa henti, lebih banyak hiburan untuk Anda.
2: Lagu-lagu artis

Lawan FM, suara pesisir anda. Bila hiburan tanpa henti, HTH sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang telah pun menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Selepas ini, anda semua akan ditemani oleh Dang Corina dalam EDD Siuk Banar sebentar sahaja lagi. Oleh itu, dari saya, Izu mengundur diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Amir Masdi, Terbang ke Borneo. Assalamualaikum. Setiap lagu ada cerita.

0: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Panasnya hari ini. Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hai, tengah buat apa tu?
3: Tak kiralah apa saja anda lakukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mari. Apa khabar Biskita Sariani? Nah, seminggu dah berjumpa sama si Corina. Sariani, si Corina akan menangani Biskita tentunya dalam segmen ini deh. See you kepada persiaran dari hari. Dari pukul 2 ni sampai tiap pukul 4 malam Mari nanti. Sariani hari 1 liao. Mengali ada tertanya-tanya, Sariani hari apa? Hari 2 kah, hari 1 kah, hari Minggu kah? Sebab kenapa ya? Kalau mari keraja Joya kan sehari ni keraja lagi. Nah, paning dia tu mikirkan hari apa. Hari ni hari satu leo. Hari Isnin 11 Mei 2026. Terima kasihlah kerana Biskita terus kakal mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda macam biasalah 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ada yang mendengarkan kami menerusi frekuensi kami, terima kasih banyak-banyak. Ada yang dah lupa juga yang terus mengikuti menerusi live di Facebook Labuan FM. Terima kasih juga untuk penyorang sokongan Biskita lah. Dan sudah pastinya untuk rakan-rakan kami yang terus mengikuti menerusi live TikTok Labuan FM. Jangan lupa meramaikan di sana. Okay, terima kasih Wani, terima kasih Azira Luani dari Kelantan. Terima kasih mengikuti kami di TikTok live Labuan FM. Masuk. Jom kita cerita-cerita, kita borak-borak. Kita ni nyorang meramaikan kan berinteraksi lebih nyorang lagi laju. Masuk ke live TikTok sekarang ni, okey? Abah, Maitah kita ni kan sambung dulu baibur. Jangan ke mana-mana, pastikan terus mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Sio Banar berdengarkan si Corina Sariani. Ini di Sio Banar. Dengarkan di Labuan FM.

Dengarkan setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari Ahad pukul 3 malam hari dalam segmen ini di Siok Banar. Sketsa Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.

0: Dengarkan Apa Abar Sayangi.
1: Baik, perkongsian Abar Sariani, program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara dalam usaha menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Program itu telah dilaksanakan 3 hari di 3 negeri, Sabah, Pulau Pinang dan Jua Melaka. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berpadah pelbagai program menarik diatur dalam program tersebut, termasuk Wayang Paca. Program berkenaan dilihat berjaya mengumpul masyarakat bilang kaum menyaksikan filem yang ditayangkan. Dan padahnya lagi, program-program bersama komuniti macam mana perlu diperbanyakkan lagi mendekati masyarakat di peringkat akar umbi. Seterusnya, program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Labuan terus diperkasa menerusi kelulusan pembinaan 10 unit rumah baharu bagi tahun 2026. Serahan geran peruntukan pembinaan rumah PPRS kepada penerima disampaikan oleh Pengerusi Penasihat Getmara Labuan merangkap Ketua UMNO Bahagian Labuan Datuk Muhammad Rafi Datuk Ali Hassan. Dan pada beliau, program ini di bawah inisiatif Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dijangka mula dibina pada bulan Jun ini dan disasarkan siap sepenuhnya dalam tempoh 3 bulan. Setiap unit rumah itu melibatkan kos pembinaan sebanyak RM85,000. Pelaksanaan program itu juga bertujuan membantu golongan yang memerlukan memiliki kediaman lebih selesa dan selamat sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di kawasan luar bandar dan pulau. Sementara itu, sebanyak 50 unit rumah PPRS sudah pun siap dibina sehingga kini di Labuan dan memberi manfaat kepada penduduk setempat. Program itu juga turut mendapat kerjasama Getmara Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan komuniti serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Sekian untuk Abar Sariani.

0: Langga antai luan kan memiusung kahatu mun dia lun alun kampung ani eh jantah laju-laju bah dikit lagi ku kan tersimbit palis-palis
1: ade upanya baik jo ko inda apa ku meng ah
0: ya tah
1: syukur alhamdulillah lagaan pakaya ba ku meng
0: au si pun jo akan lagaan nah kan laju-laju lihat-lihat jo dangan atu ukannya kan memius iski-iski ati ah sama-sama jo ambai cukai jalan jemo
1: los uja mo atu ku meng
0: ya tah
1: jalan ani hak bersama jemo. Jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangkuk.
1: Munkan laju ke sana bakalita tu.
0: Hantap losnya tu katua. Munkan laju masuk pemeluan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit.
1: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kau minga.
0: Apa bah?
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang janaya ba itu.
0: Awe, mun hal tes ngambil lesen bah. Ada jo pakah di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Lo situ kumeng.
0: Ya tak.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang ato.
0: Aweh, mun sudah lulus, tak dapat disin, inda tiap makai undang-undang. Takkan ada penyakit lupa ya ketua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangku.
1: Bukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Nah, aweh, au ketua. Ketania sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betul angso ato.
1: Au, betul angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi.
0: Ya
1: dangan. Nah, jangan kan bertampa-tampa, jangan kan bertumbuk.
0: Awe.
1: Nah,
0: ketua.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan ke mana kan kau ni?
1: Oh eh, ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membali Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nggak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun indah, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan.
1: Iya tah bah, sambil-sambil lah tu kan melihat joko na indah lain. Ada jua hati ya ni kan membali kipas. Macam minda kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ani lagi.
0: Ade, kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tu ah. Ayam macam karan jo batu. Ha, indah berapa mencukupi bah. Ha, sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak moto. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu-tatu, kita ni ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Itu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Aweh.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: perkongsian, khasiat, resepi, dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, berbalik lagi kita ni. Terima kasih untuk semua yang terus kakal bersama-sama dengan kami. Bedangankan si Corina Sariani dalam segmen IDD Siok Banar. Maita, kukongsikan dahulu menerusi ruangan rampaian kita ni. Sariani ada perkongsian mengenai khasiat kunyit hitam. Kali jarang ada yang berjumpa kan kunyit hitam. Ada berjual di pasar ke di UTC? Malam ni aku merasa Italia tak? Okey, yang benarnya kunyit hitam ni ia merupakan salah satulah herba tradisional dan pastinya mempunyai kandungan antioksidan dan juga anti radang yang sangat-sangat tingginya orang. Dan di Malaysia ni, okey, herba ni telah pun dikaji oleh MARDI sebab potensinya dalam merawat pelbagai masalah kesihatan. Jadi ini antaranya lah, tak semua, okey, tak semua dapat kukongsikan, mana yang sempat sajalah. Yang pertamanya ni berkenaan dengan kesihatan umum dan juga organ kita ni lah. Disebabkan ia ni merupakan anti radang dan juga anti sendi, dapat melegakan, okay, membantu melegakan sakit-sakit sendi, bangkak, kaku dan juga penyakit saraf. Kemudian ini ada kaitan juga, okay, dengan pencernaan dan juga sebagai detox lah, yang membantu penghadaman, mengurangkan kambung parut serta menyokong fungsi hati untuk membuang toksin. Kunyit hitam ni juga dapat penyorang mengawal gula dan kolesterol lah, membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Ini bagi yang apa ada diabetes satulah, kencing manis, dan menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, kalau tadi mengenai kesihatan organ dalaman kita ni ya, dan ia juga dapat membantulah untuk kesihatan khusus untuk laki-laki dan juga bini-bini lah. Yang mana kunyit hitam ni selalu juga dicari sebab sistem reproduktif dan juga hormon, yang mana untuk bini-bini ia dapat menstabilkan hormon, mengimbangi estrogen dan progesterone yang penting untuk kesuburan. Selain juga dapat membantu masalah haid, melegakan senggugur dan melancarkan kitaran haid yang indah teratur. Dan untuk laki-laki pula, ia membantu untuk tenaga batin, digunakan sebagai penambah tenaga dan meningkatkan keinginan seksual. Selain juga kesihatan prostat, membantu mengurangkan risiko keradangan dan juga kanser prostat. Jadi itu antara khasiat khasiat kunyit hitam ani. Sebab tapi apapun walaupun mempunyai banyak manfaat macam biasa, kita ni apa juga yang kita ni gunakan perlu digunakan dalam keadaan yang sederhana, indah berlebih-lebihan. Okey, baik, itu perkongsian menerusi ruangan rampai yang kita ni khasiat kunyit hitam. Berbalik lagi kita ni tentunya dalam segmen ini di Siok Banar di Labuan FM.

0: nya nitah bisinnya mun sudah barang datang di kadayane macam-macam tiak kan disusun kan dibungkus.
1: Au kan Bu Cicah, awal akhir tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
0: Lurus to keropak mata. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuane. Atun ada benar to ah.
1: Awe. Jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita nih. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita nih jua yang terpedaya.
0: Nah, ya tah yang kuatirkan tuh. Oh, karena ini lagi banyak berita palsu yang disebarkan, indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
1: Sebab atuh tah, kita nih mesti periksa dahulu, sahih ka indah berita tuh. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tak mandai-mandai kan berkongsi.
0: Atau setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu, alum tentu sahih tu. Melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tak lurus tu.
1: Benar tu Bu Cicah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya kan dibuat perhibunan tu ah?
0: Mun kita ni lagi terus percaya ah tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
1: Au

0: Baik, anda batas lagi ni pukul 3 malam hari. Sudah 2.55 minit malam hari sekarang ni. Terima kasih kami ucapkan arah bis kita semua yang terus siaran bersama-sama dengan kami untuk segmen IDD Siok Bandar. Bah, macam biasa tentu kan, seharian ni hari 1, kita ni ada sketsa rumah kadai. Masuk sudah episod ke-18 dan tajuknya seharian ni pamer harga pelanggan ceria. Jadi dengarkan nanti pukul 3 malam hari. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan kami segmen IDD di Labuan FM.
1: IDD Siok Bandar.

0: Alhamdulillah, bakalan stok rumah kadai kakal banyak. Ha, indah ingau keputusan. Nah, sebutingan yang bari jap ni. Mun kelurusan kena cek ni, alis palis.
1: Apa kan yang terpalis-palis ni, Mustaqim? Batutuan tunggalan ni kan ni, mari jap jokan ni. Kau nung.
0: Apa indah kan memberi palis-palis?
1: Apa kan?
0: Memberi kabak-kabak. Ada barangan itu, kalau pahan bisa memberi tanda harga. Padahal wajib ditampal, wajib dilabel.
1: Adeh, wajibkan itu Mustaqim di bayi bahaga.
0: Eh.
1: Nda jombai kesalahan bahasa apakah? Mun kena paiksa padahkan saja bah. Kelupahan ku jamu. Ah, jatuh.
0: Eh, bukannya semudah hatu tua kena menyahut anu jamu Burhan. Ada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang mewajibkan setiap peniaga melihatkan tanda harga setiap barangan yang dijual.
1: Banyak pala. Ingat kota iskidin saja. Suka-suka hati kita di siapa. Mun bagas baik bahaga mun malas biata ya. Jadi kesalahan bahasa upanya Mustaqim ah.
0: Jadi kesalahan tu mana Buhan. Makanya setiap peniaga jangan ambil mudah membayar tanda harga. Mun kena saman bawa takang tu. Jangan pulang disalahkan tu.
1: Bapa tak saman itu Mustaqim ah. Mahal kali ya.
0: Sadang jualganya ah. Mian ni. Mun individu, setiap satu kesalahan boleh didanda sehingga RM50,000. Atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali.
1: Itu sayang Husin, RM50,000.
0: Awi.
1: Nak bosin ni.
0: Nah.
1: Indah baik je mu, nasib penjara lagi tu 2 tahun.
0: Nah.
1: Palis-palis jua bana man jo nyamu tadi palis-palis jo Mustaqim. Takut ke.
0: Sudah jangko. Atau bagi pihak individu tu ah. Tapi mun syarikat dan pertubuhan lagi tiak. RM100,000. Aku semangat.
1: Allah, RM100,000 Mustaqim.
0: Awi.
1: Mahal bana itu. Hantap tak mahalnya.
0: Ita.
1: Bampak sami bana itu.
0: Awi.
1: Hantap sayangnya Husin tu. Mun RM100,000. Sadakahnya aku bisa pulang.
0: Mun sayang Husin. Jentak melanggar akta perniagaan itu. Selain itu. Penguat kuasa seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN berlaku juga tau ngambil tindakan kompaun di tempat kejadian.
1: Oh, baik tak peniaga sentiasa nut undang-undang yang sudah ditetapkan kan?
0: Bana.
1: Bukannya apa itu bananya tu Mustaqim? Untuk kesalisaan pelanggan juga tu bananya kali ya?
0: Bana.
1: Indah payah lagi tertanya-tanya. Senang menghitung bajet pelanggan pun senang hatikan membali rumah kadaya ni.
0: Nah.
1: Isi bahasa dia tu.
0: Bana. Kepedulian setiap peniaga pelanggan atu yang wajib dijaga. Pelanggan ni indalai kadai subalah tu Buhan.
1: Tu Mustaqim. Mun pemudahan kakal caka boleh hagut batanya kadapan dah pulang kisah tu.
0: Nah.
1: Tu. Tengahnya, tuanya, bungsunya. Kasihan jo itu. Tapi pina berhunjah agak. Kasihan banai. Aku kasihan tu.
0: Salah satunya juga tu Burhan, para peniaga ini indah mengambil kesempatan pada pelanggan menaikkan harga ikut suka bisia.
1: Kawalan harga jual beli nampak tang. Jadi indah tak bertepuk-tepuk.
0: Mana kau apa kau tu Burhan? Tapi tolong dulu kau ambilkan label harga atau cek mana yang alam ada tanda harganya tu. Sebelum ada penguat kuasa datang, kena kompon pelanggu mahkadanya ni.
1: Palis-palis. Jangan dipinta itu Mustaqim. Masin mulut mu ni kang ya. Kasihan bos kita ni kang kak dayang atau. Nada kang pembayar gaji, lalai membayar danda.
0: Palis-palis, jangan dipinta.
1: Ini mau.
2: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Kutek tuh si Corina ba. Dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih, terima kasih. Masuk sudah kita ni jam yang kedua, anda kerasa Hana. Dan untuk yang rancak di TikTok Live, teruskan mencari jawapan kamu. Yang mana yang mau join pertama permainan kami untuk malam hari ini, masuk saja ke TikTok Labuan FM. Live di sana kita ni berinteraksi. Terima kasih juga diucapkanlah untuk yang menyertai menerusi live Facebook. Indah lupa juga yang mendengarkan siaran kami menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sebelum kita meneruskan hiburan ini, aku kongsikanlah dulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi sehari ini, hari 1 liao 11 Mei 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.38 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.27 minit malam hari, solat fardu isya pukul 7.40 minit malam, dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.53 minit pagi, dan waktu syuruk pukul 6.04 minit pagi. InsyaAllah pukul 3.38 minit malam hari nanti kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami, ini di Siok Banar di Labuan FM.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Nyaman rasanya minum main sirap limau ani. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atu tabah. Anta dia tu sudah ku kan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi ku lihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuk karangan itu. Makin ramai orang sedah pelanggan yang datang ke kadai kuani Jepar. Amun macam dulu atu, payah-payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kumeng? Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Eh, ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. Eh, kabang kampis terus si dongko.
0: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni bersih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
0: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku
1: meng. Apa tu Jepar? Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

0: Baik, Didis, Yoh Banar, terima kasih. Biskita semua kekal lagi bersama-sama dengan kami. Dan seperti yang dimaklumkan awal tadilah kan, kita ini sebenarnya ada lawatan sambil belajar daripada Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Lada. Dan sekarang ini kalau dilihat, okay, di live Facebook, dapat sudah dilihat tak? Ramai di sini, cuba bagi hai dulu.
1: Hai.
0: Hai, dah semangat joy.
1: Hai.
0: Macam tu ba. Okeylah. Sekarang ni bersama-sama dengan kedia aku, Iman ah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, cuba kenalkan dulu nama mu Iman.
1: Okey, nama saya Muhammad Iman Aryan bin Azza Azrin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Sungai Lada. Saya memegang jawatan sebagai Timbalan Pengerusi Pengurus PSS SK Sungai Lada.
0: Oi, besar pangkatnya kan. Ijab anti. Tiba-tiba. Okeylah, apapun apa tujuan datang kemari?
1: Tujuan kami untuk kami sebagai
0: bahapa. Buat apa datang ke Labuan FM? Belajar kan?
1: Ya, belajar untuk memperkembangkan, untuk mantau kalau tantiga nanti kan cikgu kami cakap mau tukar-tukar, jadi sebagai
0: tukar-tukar apa tuh?
1: Maksud jadi wartawan gitu.
0: Oh, okey. Jadi maksudnya kamu datang ke Labuan FM ni, kamu mau tengok sendiri macam mana DJ-DJ bekerja, DJ kan? Wartawan tu buat kerja macam mana, buat berita kan?
1: Ya.
0: Jadi macam mana? Apa perasaan dapat masuk ke konti Labuan FM ni? Sebab tidak semua orang boleh masuk ni.
1: Saya rasa macam tak percaya sebenarnya yang saya ni dah... Yang pergi Labuan FM, selalunya saya dengar dalam kereta kah,
0: Alhamdulillah, dengarlah ni. Dengar Labuan FM selalu.
1: Pertama kali pergi Labuan FM, rasa macam mimpi gitu.
0: Wah, jadi seronok lah kan. Dapat, ini maksudnya jadi satu pengalaman lah. Dan juga kenangan manis. Untuk yang lain, okey ke tidak?
2: Okey.
0: Lepas ni adakah rasa-rasa mau jadi DJ kah, jadi wartawan kah, macam mana?
1: Ada?
0: Yang lain? Ini ada suaranya? Okey. Okeylah, apapun. Kita tidak boleh lama-lama. Okey. Baik, apapun. Terima kasih untuk cikgu-cikgu. Sebenarnya ada cikgu-cikgu juga yang bersama-sama dengan kami sekarang ini. Cikgu Anas. Cikgu? Khairul. Dan cikgu?
3: Adina.
0: Okey, terima kasih cikgu-cikgu sudi datang ke Labuan FM untuk apa orang kata lawatan sambil belajar lah ya, anak-anak SK Sungai Lada. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi lepas ni, ada ruang dan kesempatan, bolehlah kita, adik-adik semua boleh tengok lepas ni ke studio rakaman kami kan. Kita ada juga konti standby untuk adik-adik belajar sesuatu kan. Mudah-mudahan datang ke sini ni adalah dapat sesuatu Okey, insyaAllah ya. Okey, jumpa lagi. Apa orang kata? Lambai dulu. Bye-bye.
1: Bye.
0: Baik.
1: Bye.
0: Okey. Baik. Atau sedikit kesempatanlah ruang untuk kita ni bersama-sama dengan anak-anak dari SK Sungai Lada ni. Apapun, sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu salat fardu asar pukul 3.38 minit malam hari. Jadi, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan kami, EDD. See you, Banadi Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kewajipan menjaga lidah dan kemaluan. An Sahal bin Sa'ad Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man yatmalli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, atmallahu al-jannah." Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesiapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara tulang dagunya, yaitu mulut dan lidah, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku menjamin baginya syurga. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta syurga dan neraka di akhirat sebagai destinasi abadi seseorang hamba. Orang yang melakukan amal kebaikan, balasan syurga akan menanti, dan sebaliknya, jika melakukan amal kejahatan, maka nerakalah tempatnya. Jaminan syurga kepada seseorang Muslim yang dapat menjaga mulut, lidah dan kemaluannya. Menjaga mulut ialah menjauhi makanan dan minum dari sumber yang haram. Menjaga lidah pula dengan menjauhi dosa lidah melalui umpatan, fitnah, cacian, di samping memperbanyakkan berzikir, memohon keampunan dan bertaubat daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Seterusnya, menjaga kemaluan daripada hubungan yang tidak halal dan yang diharamkan. Awasi lidah daripada tergelincir serta menjerumuskan diri kepada ruang
2: Labuan FM.

wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, keimanan yang sempurna terhadap qada dan qadar akan membuahkan sifat-sifat sabar, redha, tawakal dan juga tafwid. Beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu daripada rukun iman yang 6. Seorang mukmin meyakini bahawa segala sesuatu perkara berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu pun yang berlaku secara kebetulan, sia-sia ataupun terlepas daripada takdirnya. Sidang pendengar sekalian, apabila iman ini benar-benar meresap dalam hati, maka dia tidak sekadar menjadi teori akidah, bahkan melahirkan akhlak yang mulia dan ketenangan jiwa. Antara perkara paling penting daripada iman kepada qada dan qadar adalah sifat sabar, redha, tawakal dan juga tafwid. Qada melahirkan sifat sabar apabila seorang hamba itu yakin bahawa ujian datang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mudah memberontak, tidak putus asa, tidak melatah, dan dia memahami segala ilmu sebab datang itu bukan sia-sia tapi dengan hikmah ilahi. Sedang pendengar sekalian, qada dan qadar melahirkan sifat redha. Redha ialah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang tanpa bantahan terhadap keputusannya. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda yang maksudnya telah merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Sedang pendengar sekalian, qada dan qadar melahirkan sifat tawakal. Tawakal ialah bersandar hati kepada Allah sambil mengambil sebab dan usaha. Orang yang beriman kepada qadar tahu bahawa sebab tidak memberi kesan dengan sendiri, yang memberi natijah hanyalah Allah SWT. Maka dia berusaha tetapi tidak bergantung kepada usaha. Sedang pendengar sekalian, qada dan qadar melahirkan sifat tafwid. Tafwid lebih tinggi daripada tawakal pada sudut penyerahan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam jiwa yang tenang. Iman kepada qadar menumbuhkan 4 sifat secara bertahap, iaitu sabar ketika menerima ujian,

0: Bang Kali, kan ada Jiki kan. Mun sudah jodohnya orang dah keman. Atau ya, saluan ni sama Awi mun ujah hati. 3.53 minit malam hari nak rasahan leo. Rupa-rupanya di penghujung ruangan sudah kita ni. Nah, sampai di sini tah saja si Corina dapat mendangani gibis kita semua. Yang penting jangan lupa kamu teruslah kakal mendengarkan siaran Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Selepas ini berdangan lagi sama DJ yang seterusnya dalam segmen Destinasi. Dan untuk Atuk, mohon dulu keundur diri ya. InsyaAllah berjumpa lagi kita ni nanti hari 4 leo. Hari 4 berdangan si Corina lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.

0: dengarkan ini di CU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di CU Bandar di Labuan FM.

0: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia Michael Learns to Rock. That's why you go away. Okay, dua buah lagu Bukit Tidaraya destinasi petang ini edisi Isnin 11 Mei 2026. Assalamualaikum semua dan selamat mendengarkan 8 FM. Saya Farina penyampai menerusi destinasi teman-teman dan anda hari ini menemani ke udara sampai pukul 7 malam ini. Okey, jadi terima kasih kepada anda kerana menjadikan kami sebagai teman penghibur anda tak kiralah di mana pun anda berada. Masih lagi sibuk dengan tugasan, masih lagi ada kerja-kerja yang perlu disettlekan. Okey, selamat bekerja dengan penuh semangat ya untuk anda semua. Kejap lagi tu, tak lama lagi habis waktu bekerja bolehlah balik kan. Okey. Jadi sama-sama anda menyelesaikan tugasan terakhir mungkin hari ini yang hujung-hujung kan. Mau siapkan kerja. Okey, sama-sama dengarkan lagu-lagu antarabangsa. Okey, menerusi Cafe Galaxy di Laban FM hari ini dari pukul 4 sampai pukul 5 petang. Jadi yang sedang memandu, sedang memandu untuk anda semua. Dan juga mungkin ada yang tengah santai-santai ya, minum kopi petang-petang ni, selamat berkopi-kopi lah ya untuk anda sambil mendengarkan Labuan FM. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya, Balai, oi, By Lamos. Balai pula kan, By Lamos. Ada banyak bahasa kan, lagu-lagu antarabangsa untuk petang ni. Kita dengarkan mungkin lagu-lagu daripada Korea, Jepun, Indonesia, Filipina dan banyak lagi. Okey, jadi semuanya dalam Cafe Galaxy hanya di Laban FM, suara pesan.

0: Zahri, ha, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh, Syafiq, ha, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Eh, tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Hmm. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Hmm, betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, ha, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Ha, bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Hiburan berinformasi. 8FM.

Okey, itu dia kan lagu Gemu Famire. Yang baru saja menghiburkan anda sudah pukul 4.25, 23. 24. Aha, kan. Petang sudah. Dan saya nak kongsikan mengenai pemantauan risiko jangkitan hantavirus. Okey, hantavirus ni merupakan sejenis virus zoonotik ya, yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis ataupun air liur, rodensia seperti tikus yang dijangkiti terutamanya melalui zarah tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan ini berlaku secara tidak menentu dan berkait dengan persekitaran yang mempunyai serangan tikus. Ya, penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan variant genetik tertentu seperti Andes virus ya di Amerika Selatan. Jadi langkah-langkah pencegahan adalah ya, jaga kebersihan rumah, jangan biarkan ia menjadi sarang tikus, mengelakkan kontak langsung dengan tikus, najis atau air kencing tikus ya, menggunakan sarung tangan dan pelitup muka semasa membersihkan kawasan yang tercemar dengan najis tikus, tidak menyapu ataupun memvacuum najis secara terus kerana boleh menyebabkan zarah tercemar tersebar ke udara. Okey, mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala seperti demam, sakit otot, batuk ataupun sesak nafas lepas terdedah kepada persekitaran berisiko. Okey, langkah kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan Malaysia ya, pemantauan situasi antarabangsa secara berterusan melalui WHO dan juga rangkaian amaran kesihatan global. Jadi pemeriksaan dan juga pemantauan sanitasi kapal serta pengesahan indentasi okey, tikus di pelabuhan antarabangsa melalui pelaksanaan langkah kawalan di bawah IHR 2005. Pengukuhan pemantauan di semua pintu masuk antarabangsa, pengukuhan kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi pengesahan awal, notifikasi dan pengurusan kes sekiranya terdapat pesakit disyaki. Jadi pengukuhan kapasiti makmal bagi menjalankan ujian pengesahan varian genetik baharu termasuk Andes virus ya. Jadi peningkatan aktiviti surveillance ya, penyakit berjangkit dan juga EBS ya, bagi mengesan sebarang kejadian luar biasa dengan segera dan kerjasama rentas agensi termasuk agensi kawalan dan juga perlindungan sempadan, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan pihak berkuasa tempatan dalam aspek kawalan vektor dan kebersihan persekitaran. Okey, jadi itu dia sedikit perkongsian petang ini mengenai pemantauan risiko jangkitan hantavirus ini. Okey, jadi pastikan keadaan tempat tinggal ataupun di tempat kerja anda ya, kenalah selalu dibersihkan. Okey, jangan biarkan semak hingga ianya boleh menjadi sarang ya, tempat pembiakan haiwan yang berbahaya ini. Okey, saya sudah pun live berusia Facebook Laman FM. Kalau ada siapa boleh tinggalkan di ruangan komen, saya akan baca nanti. Dan jangan lupa like, share, tag rakan-rakan Facebook anda. Kita dengarkan lagi lagu-lagu antarabangsa menerusi Cafe Galaxy. Agnes Monica, ini dia, Tak Ada Logika.

Baik, berhibur mesti ruangan Cafe Galaxy petang ini hari Isnin 11 Mei 2026 yang baru saja mendengarkan siaran kami. Saya Ferdia dan penyampai segmen destinasi untuk hari ini sampai pukul 7 malam. MyCard 2026 ya, tujuan pelaksanaan memperkukuh sistem identiti nasional ya, menangani ancaman pemalsuan identiti, mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan penyalahgunaan teknologi digital ya, meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Jadi MyCard baru dijangka mula diperkenalkan pada Jun 2026 dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan baru. MyCard sedia ada hanya mempunyai 23 ciri keselamatan. Okey. Jadi antara ciri keselamatan baru tulisan laser ultra ungu, hologram, teks micro, ya, ada code respon pantas QR, okey. Jadi itulah antara serba sikit deh ciri-ciri keselamatan dan juga ciri-ciri baharu yang terdapat pada MyCard tahun 2026 ini, nantikan, okey. Baik, jom kita nak terus dengarkan lagi Bruno Mars. Lagu yang sekarang ini antara lagu yang trending ya, dekat TikTok, dekat mana-mana lah, okey. Jadi jom layan Cafe Galaxy, lagu-lagu antarabangsa.

kegemaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

petang ini merusi ruangan destinasi teman-teman duit anda. Fun World sebenarnya hari aktiviti fizikal sedunia peringkat wilayah persekutuan Labuan ya. Jadi jom sertai Fun World sebenarnya hari aktiviti fizikal sedunia peringkat wilayah persekutuan Labuan, anjuran bersama-sama dengan agensi anti dadah kebangsaan ADK. Pada 17 Mei 2026 pukul 6 pagi di Dataran Kawat Universiti Malaysia Sabah Antarabangsa Labuan. Percuma saja, okay, 50 penyertaan awal pada hari program dijalankan akan mendapat t-shirt, 100 penyertaan seterusnya pada hari program akan mendapat botol air. Jadi isi jil juga akan disediakan pada hari program berlangsung. Sebarang pertanyaan boleh hubungi Encik Firdaus ya, 011-252-61225 ataupun Cik Aini 013-833-4120. Okey, jangan lupa 17 Mei 2026. Kejap lagi kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Okey, dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu saya akan kembali lagi temankan anda menerusi destinasi sampai pukul 7 malam ini. You know.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
3: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk Litar Bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan Litar Bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang, kami sambung siaran melalui Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, Suara Pesisir Anda.

0: Malam Destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Okey, itu dia lagu daripada Syuhada, bukan dia. Sudah pukul 5.45 minit potong. Okey, ketika ini dan yang baru saja mendengarkan Lawan FM, anda bertemankan saya Farah Diana menerusi destinasi teman pemanduan anda. Hari ini saya akan temankan anda sampai pukul 7 malam ini. Baik, info sukan ya untuk petang ini. Saya nak kongsikan pemain squash nombor satu negara is Sivasangari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia persatuan squash profesional di Giza, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman ya, pada aksi pusingan kedua kemarin. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set ya, 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain

Pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Jadi kemenangan tersebut menyaksikan beliau bakal berdepan ya cabaran lebih sengit pada pusingan ketiga menentang pemain Belgium ya yang turut mara selepas menewaskan seorang lagi pemain Malaysia, Aifa Azman, iaitu 11-7, 11-6, 11-3-1. Lagi aksi pusingan kedua yang berlangsung selama 25 minit ya. Siva Sangari ya akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik itu dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas Gilles ya. Jadi kedua-dua kemenangan pemain negara berusia 27 tahun itu ke atas wakil Belgium berkenaan direkodkan pada 2022 dan juga Grasshopper Cup 2025. Okey, jadi itu dia sikit perkongsian info sukan hari ini menerusi segmen destinasi anda boleh dengarkan setiap hari. Okey, 6 sampai pukul 7 malam macam biasa kita akan bersama-sama dalam ruangan Nurani di Labuan FM. Jadi teruskan kekal bersama-sama kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan menerusi RTM klik di mana jua. Teruskan mendengar destinasi teman pemandon anda. Ini dia, kita ada lagu Don't Speak katanya kan. Petang ni kita tak boleh banyak-banyak cakap sana, mungkin sudah penat bercakap sepanjang hari kan. Terehat-rehat dulu sambil dengar lagu, dan selepas tu ada lagu Siapa di Hatimu. Jadi terus dengarkan 8FM, suara pesisir anda.

Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, topiknya pada pagi ini adalah buat baik berpada-pada. Okey, sebenarnya kan tuan-tuan, sebenarnya buat baik ni, kita buat baik saja. Sebab apa? Sebab saya ada satu kisah mau ceritakan dengan tuan dan puan. Satu hari saya menunggu untuk satu line. Masa tu saya mau beli makanan di drive-thru, satu fast food. Dan line drive-thru tu agak panjang lah, dalam mungkin 8 ke 9 kereta macam tu. Memang panjang petang tu. So, daripada saya menunggu tu, saya nampak daripada kejauhan ada seorang pakcik ni. So saya pun cakap, kenapa pakcik ni macam lain macam . Dan bila saya perhatikan, rupanya pakcik ni adalah OKU penglihatan, orang yang cacat penglihatan lah. Dan saya pun tengok dan dia pun bergerak. Dia bergerak ke satu direction dan saya perasan direction dia tu dalam beberapa meter akan ada satu longkang besar. Jadi saya pun cakap dalam hati, ini silap-silap. Kalau pakcik ni tak kena bagi warning, takut dia termasuk ni di dalam longkang besar ni. So, apa saya buat pada masa tu, tuan-tuan? Saya pun decide untuk turun. Saya pun tekan handbrake, saya pun tekan hazard light, turun. Dan masa saya turun tu, saya sempat lagi bagi signal dekat orang belakang kereta saya yang masih bersusun pun ramai juga, dekat belakang pun ramai. Saya bagi isyarat macam seolah-olah tunggu sekejap macam tu lah. Dan selepas saya turun dan saya bagi signal orang belakang supaya tunggu sekejap, saya pun terus meluru ke pakcik ni. Dan masa saya meluru ke pakcik ni, saya pun cakap, "Pakcik, mau pergi mana, pakcik?" Dan kemudian pakcik ni pun jawab. Dia cakap, saya mau balik rumah ni. Tapi masalahnya, saya mau order Grab tapi tiada yang tolong. So, saya pun cakap, alamak. Sebab masa tu, saya punya handphone yang ada apps Grab tertinggal di rumah. So, saya pun, macam mana aku mau tolong pakcik ni? So, saya pun macam tengok kanan, tengok kiri, alamak. Tiba-tiba, ada satu orang, rider, adik rider lah. Dia rider Grab. Tiba-tiba datang, mungkin dia nampak saya tengah berbual dengan pakcik ni dan mungkin dia nampak saya pun macam tengok kanan, tengok kiri. Dan dia pun singgah, dia pun cakap, "Bang, kenapa bang?" So, saya pun cakap lah dengan adik ni, "Alamak dik, macam ni lah dik, pakcik ni mau balik rumah dan dia mau order Grab tapi tiada yang tolong. Saya pula masalah saya punya apps yang handphone yang ada apps Grab tertinggal di rumah. So, bolehkah adik tolong orderkan Grab untuk pakcik ni, saya bayarkan." Saya cakap begitu. So, adik ni pun cakap, "Bolehlah bang." So, dia pun minta pakcik ni punya alamat rumah. Selepas dia minta, saya pun bayar dekat adik ni. So, bila driver Grab sudah on the way, saya pun cakap dengan pakcik ni. Saya bilang, "Pakcik, tunggu pakcik tunggu di sini sampai Grab datang." Dan masa tu, saya pun kembali semula ke kereta saya. Tuan-tuan, masa saya tolong pakcik ni, saya rasa feel good. Saya rasa macam, satu feel good yang saya tidak boleh gambarkan. Dan the best part, apa yang paling best lagi tuan-tuan, bila saya start berhenti tu, bila saya start menghala ke pakcik tu, dia punya duration dalam 5 minit begitulah. So, saya punya line untuk drive-thru tu sudah terputus jauh dalam 3 kereta, 4 kereta begitulah tuan-tuan. Dan yang paling saya tidak sangka, tiada orang yang horn pun. Orang di belakang ni kan, tiada orang yang horn. Cepatlah. Tiada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia nampak kejadian petang tu, saya tolong pakcik ni. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut pasal act of kindness, berbuat baik, kita akan feel good. Dan the best part, witnessing ataupun menyaksikan perbuatan baik juga akan membuatkan kita feel good. Dan saya percaya, orang-orang yang di belakang, yang berbaris sama-sama dengan saya untuk drive-thru, bila dia nampak, saya punya bantuan dekat pakcik ni, diorang pun feel good dan diorang tak hon sama sekali. Jadi apa kesimpulannya tuan-tuan? Berbuatlah baik, sebab bila kita berbuat baik, insyaAllah we will feel good. Dan bila kita buat baik, insyaAllah orang yang melihat kita berbuat baik tu akan feel good. Cuma syaratnya, kita perlu berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Alright, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Suara Pesisir. Anda sudah pukul 6.10 minit petang dan jam terakhir bertemankan saya Farah Diana. Untuk hari ini, macam biasa kita dengarkan Ruangan Nurani, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian, lagu juga ada perkongsian Mutiara Kata dan juga bacaan ayat suci Al-Quran Nur Karim. Jadi macam biasa juga ya, Nurani dari pukul 6 sampai pukul 7 malam dan juga selepas itu 7 malam kita akan ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini ada pukul 6.27 minit petang. Baiklah saudara, Mutiara Kata saya nak kongsikan petang ini. Allah selalu menjawab doamu dengan tiga cara. Yang pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Yang ketiga, menggantikannya dengan yang lebih baik untukmu. Jadi jangan mudah berputus asa. Teruskan berusaha di samping doa. Baiklah, mari kita sama-sama dengarkan bacaan Al-Quran dan juga terjemahan daripada surah An-Nisa ayat 16 hingga 18.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan mana-mana dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu setelah sabit kesalahannya, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka. Kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat, lagi maha luas rahmatnya.
1: Innamat taubatu ala

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya dua sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya.
1: Sadaqallahul Azim.

0: Nurani di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kewajipan menjaga lidah dan kemaluan. An Sahal bin Sa'ad Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, man yatmalli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmallahu al-jannah. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesiapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara tulang dagunya, yaitu mulut dan lidah, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku menjamin baginya syurga. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta syurga dan neraka di akhirat sebagai destinasi abadi seseorang hamba. Orang yang melakukan amal kebaikan, balasan syurga akan menanti, dan sebaliknya, jika melakukan amal kejahatan, maka nerakalah tempatnya. Jaminan syurga kepada seseorang Muslim yang dapat menjaga mulut, lidah, dan kemaluannya. Menjaga mulut ialah menjauhi makanan dan minum dari sumber yang haram. Menjaga lidah pula dengan menjauhi dosa lidah melalui umpatan, fitnah, cacian, di samping memperbanyakkan berzikir, memohon keampunan dan bertaubat daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Seterusnya, menjaga kemaluan daripada hubungan yang tidak halal dan yang diharamkan. Awasi lidah daripada tergelincir serta menjerumuskan diri kepada ruang fitnah pasangan yang bukan mahram, yang akhirnya dengan kelembutan lidah yang tidak bertulang menjerumuskan kepada dosa-dosa kemaluan dan sebagainya. Dengan lidah menjadi punca dosa dan dimasukkan seseorang ke dalam neraka. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
3: Subhanallahi walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, keimanan yang sempurna terhadap qada dan qadar akan membuahkan sifat-sifat sabar, redha, tawakal dan juga tauhid. Beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu daripada rukun iman yang 6. Seorang mukmin meyakini bahawa segala sesuatu perkara berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu pun yang berlaku secara kebetulan, sia-sia ataupun terlepas daripada takdirnya. Sidang pendengar sekalian, apabila iman ini benar-benar meresap dalam hati, maka dia tidak sekadar menjadi teori akidah, bahkan melahirkan akhlak yang mulia dan ketenangan jiwa. Antara perkara paling penting daripada iman kepada qada dan qadar adalah sifat sabar, redha, tawakal dan juga tauhid. Qada melahirkan sifat sabar apabila seorang hamba itu yakin bahawa ujian datang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mudah memberontak, tidak putus asa, tidak melatah, dan dia memahami segala ilmu sebab datang itu bukan sia-sia tapi dengan hikmah ilahi. Sedang pendengar sekalian, qada dan qadar melahirkan sifat redha. Redha ialah menerima ketentuan Allah Subhanahu taala dengan hati yang lapang tanpa bantahan terhadap keputusannya. Bagian Hasan pernah bersabda yang maksudnya, telah merasai kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Rasul. Sedang pendengar sekalian, qada dan qadar melahirkan sifat tawakal. Tawakal ialah bersandar hati kepada Allah sambil mengambil sebab dan usaha. Orang yang beriman kepada qadar tahu bahawa sebab tidak memberi kesan dengan sendiri, yang memberi natijah hanyalah Allah SWT. Maka dia berusaha tetapi tidak bergantung kepada usaha. Sedang pendengar sekalian, qada dan qadar melahirkan sifat tafwid. Tafwid lebih tinggi daripada tawakal pada sudut penyerahan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam jiwa yang tenang. Iman kepada qadar menumbuhkan 4 sifat secara bertahap, iaitu sabar ketika menerima ujian, redha setelah memahami hikmah ketentuan, tawakal ketika menghadapi masa depan, dan tafwid apabila menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru siapa yang mengenal qadar Allah, ia akan tenang di dunia walaupun diuji, dan bahagia di akhirat kerana hatinya sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerhati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda. 6.48 minit petang sudah ketika ini. Macam biasa 7 malam kita akan singgah ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti ringkas 7 malam. Dan selepas itu anda akan terus mendengarkan siaran Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok ya. Jadi sampai di sini tugas temankan anda untuk hari ini. Terima kasih kerana memilih Labuan FM dan juga menjadikan kami sebagai teman anda di mana jua. Dan terima kasih juga kepada rakan teknik yang bertugas ya petang ini. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan mutiara kata lagi untuk hari ini. Kata-kata yang lembut dapat melembutkan hati yang lebih keras dari batu, tetapi kata-kata yang kasar dapat mengasarkan hati yang lunak menjadi seperti sutra. Saya Farah Diana mengundur diri. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta dan insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau tentu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah dan kerohanian dalam Ruangan Nurani.

0: 11 dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: pencaharuan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna. Assalamualaikum, kembali bersama-sama dengan kami geng Kakak Petang ya. Selamat malam ya. Kita ucapkan kepada pendengar kita, Zura, ramai ni.
1: Betul. Alhamdulillah. Lina masuk ke jam terakhir kita ni, Lin. Sekejap masa berlalu ya. Jadi untuk anda yang mungkin dah sampai rumah, alhamdulillah. Mungkin kita tanya juga hari ni, Lin, resepi apa hari ni ya? Oh, hari ni kami tak kongsikan resepi sebab tadi bersama dengan LPPKM. Kita bincang juga emosi, Lin. Kalau orang kata kongsi masa-masa hari ni pun tak boleh juga.
0: Betul lah,
1: kena
0: kan.
1: Kena selit lah juga untuk uruskan emosi sebagai wanita tu bagaimana, sebagai seorang ibu tu bagaimana.
0: Kan, kita pula menjemput mereka yang pakar dari pihak LPPKN tu. Ada sesi kaunseling dan sebagainya. Jadi kepada anda yang mungkin berdepan dengan dilema, ada masalah, tekanan hidup ya, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, anda boleh singgah ke ataupun hubungi mereka LPPKN untuk sesi kaunseling. Jangan pendam masalah anda. Betul. Seorang diri, sebab kita tak nak nanti ada yang kemurungan, ada yang bersedih, menangis je kerjanya kan. Jadi kita tak nak macam tu, sebab ramai yang mendengar yang boleh menolong anda mengatasi masalah tersebut.
1: Betul juga. Anda kalau boleh nak, orang kita nak ulang balik, boleh pergi ke Facebook kami Nasional FM, boleh buka balik semula untuk temu bual petang tadi bersama dengan apa orang kata pegawai daripada LPPKN tadi kan, Encik Maknoh tadi. Banyak dia kongsikan tips dengan kita, Lin. Antara nak urus emosi seorang ibu, seorang wanita bagaimana, nak berdepan dengan suami, dengan anak-anak kan. Bagus sebenarnya petang tadi. Jadi boleh ke muka buku ataupun di Facebook Nasional FM, boleh tonton kembali lah.
0: Mungkin boleh mendapat sedikit orang kata apa, pengajaran, pelajaran tips, untuk kita menangani kehidupan kita ni lah. Sebab tekanan tetap ada, Zura. Di jalan raya pun ada tekanan. Di tempat kerja pun tak lagi.
1: Betul. Kat rumah kita sendiri pun banyak tekanan.
0: Jadi dengan sebagai keluarga sendiri pun ada juga tekanannya.
1: Betul. Jadi sebab sebagai wanita tu kata, Lin, banyak sangat ujiannya, tekanannya. Jadi kita kena uruskan emosi kita sebaik-baiknya lah, Lin. Selepas ini nanti ada azan daripada azan maghrib yang akan kudara daripada pukul 7.20 minit malam di kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya lah, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
0: Teruskan bersama-sama dengan kami, geng.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya, dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Ah, itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 73 hingga 75.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka kami, yakni Allah, berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya.

Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan.

0: Sesudah kamu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehlah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu. Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah Lin, dah sampai ke hujung hari ini Lin untuk geng kakak petang hari ini bersama dengan juga Zura dan juga Lin hari ini. Yang temani anda bermula pukul 4 petang tadi
2: sampailah 8 malam ya. Jadi kepada anda yang mungkin ketika ini dah selesai makan malam, ada ibu-ibu, ayah-ayah nak hantar anak ke kelas tambahan Zura. Kan terutamanya untuk mereka yang nak mengambil peperiksaan sekolah-sekolah juga. Betul. Tapi untuk memantapkan lagi pemahaman anak-anak dalam bidang matematik ke bidang geografi, sejarah, bahasa Inggeris, jangan dilupakan admin dan sebagainya. Masuk kelas tambahan. Jadi pengorbanan ibu ayah sangat besar untuk adik-adik, jangan dilupakannya bila dah berjaya kelak nanti. Sayangi mereka, hormati mereka. Dan sekarang ni pun ada waktu terluang, tolong buat kerja rumah.
1: Kan kerja rumah tu bukan setakat pergi sekolah aje tu. Kerja rumah tu sampah-sampah lah kan. Lepas makan tu basuh pinggan. Benda kecil je tu mak seronok tau.
2: Betul, buat ibu ayah kita bahagia dan bangga dengan kita. Orang kata kena rajin tulang, ringan tulang. Jangan nak malam-malam nak layan sangat game dekat telefon bimbit.
1: Betul lah tu, anak saya dah tu kan. Jadi untuk anda semua dah mungkin dah sampai di rumah, dah tenang ni Lin, orang kata nak rehat sejak, nak tengok berita TV1 sekejap lagi. Kan, inilah masanya orang kita nak regang lah Lin.
2: Ataupun Zura mungkin nak apa, nak dengar pilihan mereka untuk pilihan bersama itu, naikkan ke tidak malam ni.
1: Ada ke tidak lagu saya ni?
2: Dah hantar dah siang dah tadi lah. Jadi dengarkan 9 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan Reza
1: nanti malam nanti. Okey, jadi untuk anda semua, terima kasih banyak. Saya Azura,
2: saya Lin.
1: Kita jumpa esok bersama
2: Geng Kakak Petang.
1: Bye semua. Assalamualaikum.

0: Kilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM, radio baik kepada anda. Nasional Warna

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya, Reza, akan sambung siarannya untuk edisi hari ini. Siaran terakhir Nasional FM pada malam ini menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam hari Isnin, permulaan hari baru untuk minggu yang baru 11 Mei 2026. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada, serta terima kasih rakan suka saya seperti biasalah JKP Geng Kakak Petang yang terus menghiburkan anda, menemani senja sehinggalah ke saat ini. Dan saya pula akan sambung siarannya sehingga 12 tengah malam semestinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang diambil dari portal berita RTM, di mana situasi banjir di negeri Perak telah menunjukkan sedikit peningkatan melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama setakat petang tadi. Menurut jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Perak, setakat pukul 4 petang, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi bagi menempatkan penduduk dari kawasan terjejas. Seramai 38 penduduk terjejas daripada 10 keluarga kini ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur yang telah melibatkan penduduk dari kampung Matang Pasir. Jumlah itu juga telah menunjukkan peningkatan seorang penduduk terjejas berbanding pada sebelah tengah hari. Sementara itu, di daerah Batang Padang, polis sepenuhnya selepas PPS Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baru ditutup secara rasmi pada pukul 8.30 pagi sekaligus membolehkan semua yang terjejas pulang ke kediaman masing-masing. Dalam perkembangan berkaitan juga, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perak melaporkan dua sungai berada pada paras bahaya. Untuk perkongsian yang seterusnya, Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkerompomi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Menurut kenyataan itu juga, tindakan tata tertib termasuklah hukuman buang daripada institusi akan dikenakan terhadap mana-mana pelatih yang didapati bersalah selepas siasatan selesai dijalankan. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita lebih lanjut, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Suasana malam dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadi langkah malam anda dengan pelbagai hiburan yang terbaik. Baik, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fadiluddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini serta laporan haji penerbangan keberangkatan. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya pakar-pakar jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-25 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 11 Mei 2026 bersama 23 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Isnin. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 4 penerbangan antarabangsa dan satu penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-074 dengan pesawat SV-5007 muatan seramai 353 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.21 pagi 11 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.01 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.01 pagi 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-075 dengan pesawat MH-8146 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 11 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.51 pagi 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.51 tengah hari 11 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-076 dengan pesawat SV-5009 muatan seramai 353 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.31 petang 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 11 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 12 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-077S dengan pesawat MH-8407 muatan seramai 142 jemaah haji dijangkakan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 11.10 malam 11 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 12 Mei 2026. KT-077B pula seramai 141 jemaah haji akan melapur diri pada jam 10.45 malam di Movenpick Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama KT-077S dengan pesawat MH-8150 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 12 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 12 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji nasihatkan menyemak status kaitan perjalanan ke luar negara dari Pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan luggage, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji hendaklah memastikan beg masing-masing mempunyai dan nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Supaya dimaklumkan, tabung sepamu ke kaunter khas sempena musim haji ini mengikut waktu lapor diri jemaah haji di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online terjari, pendaftaran tes karat dan dari debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi melepas KS Sepang juga menyediakan kemudahan kaunter Bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit Bank Islam. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Zulfur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Melepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik bin Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk laporan dan perkembangan terkini laporan haji penerbangan keberangkatan ke Kota Suci Mekah.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Okey, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Soalan Abang Bat, pernah tak anda bercakap bersungguh-sungguh tapi orang di depan anda nampak macam mendengar je, tapi dalam masa yang sama sebenarnya mereka tidak benar-benar ada bersama anda. Kajian menunjukkan manusia hanya menyerap sekitar 25% daripada apa yang mereka dengar. Maknanya 3/4 daripada setiap perkataan yang kita ucapkan hilang begitu.

0: kata kuncinya, relevan, ringkas dan rasa. Yang pertama, relevan. Otak manusia mempunyai sistem penapis automatik yang menentukan maklumat mana yang layak diberi perhatian. Apabila sesuatu yang tak ada kaitan dengan kehidupan seseorang, otaknya akan menolak secara automatik tanpa mereka sedari pun. Bayangkan anda sedang lapar. Kemudian, seseorang bercakap tentang makanan kegemarannya. Tiba-tiba, telinga anda tajam semula. Itulah kuasa relevan. Jadi, sebelum berbicara, tanya diri sendiri. Apa kaitan perkara ini dengan orang yang saya nak ajak bercakap? Mulakan dengan dunia mereka, masalah mereka, situasi mereka. Barulah masuk dengan mesej anda. Apabila anda relevan, orang tidak perlu dipaksa-paksa untuk mendengar. Kan? Yang kedua adalah ringkas. Ini ramai yang salah faham dekat sini. Mereka fikir semakin banyak yang diperkatakan, semakin meyakinkan. Hakikatnya adalah sebaliknya. Ada kajian menunjukkan bahawa penutur yang menyampaikan idea dengan padat dan jelas dinilai lebih berkredibiliti berbanding mereka yang bercakap panjang tanpa fokus. Jadi, fikirkan pesanan ringkas yang pernah mengubah hidup anda. Kemungkinan besar, ia hanya satu atau dua ayat sahaja. Lebih jelas bermakna lebih kuat. Kalau satu ayat dah cukup, jangan tambah tiga lagi sekadar untuk nampak lengkap. Boleh? Dan yang ketiga adalah rasa. Maklumat masuk melalui akal, tapi kesannya tinggal melalui perasaan. Ada penyelidik yang membuat kajian, mesej yang mengandungi elemen emosi diingat sehingga 22 kali lebih lama berbanding mesej yang bersifat fakta semata-mata. 22 kali. Banyak tu. Itu bukan angka yang kecil. Okay, bayangkan dua orang doktor menyampaikan diagnosis yang sama. Seorang ni dia bercakap dengan fakta semata-mata fakta. Seorang lagi bercakap dengan empati, dengan keprihatinan. Siapa yang anda akan ingat? Mestilah yang kedua, betul? Jadi jangan hanya bagi maklumat, bawa sekali perasaan yang anda mahu orang bawa pula. Boleh? Jadi ini tiga cara supaya orang benar-benar mendengar apabila anda berbicara. Yang pertama, relevan. Mulakan dengan dunia mereka, bukan dunia anda. Yang kedua, ringkas. Lebih jelas bermakna lebih kuat. Dan yang ketiga adalah rasa. Bawa emosi. Sebab orang ingat perasaan lebih lama daripada fakta. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa?
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

perasaan hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Kembali bersama dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Ya, baru saja dengarkan Nasional FM secara khususnya menerusi Nasional Malam. Sama dengan saya, Reza. Seperti biasa, 8 malam hingga 12.30 malam. Selamat beristirahat semuanya untuk hari ini. Hari Isnin, pemulaan hari baru, minggu yang baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM ataupun pelbagai frekuensi utama di seluruh negara yang mendengar Nasional FM. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga apa jua urusan anda pada malam ini dipermudahkan segalanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat semuanya, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan anda dan yang bertugas, yang bekerja pada malam ini, sama-sama kita bertugas ya. Kita lakukan ini sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada nikmat dan hikmah yang baik buat kita semua Ikhlaskan diri kita tu. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Seperti biasa, kita akan tunaikan lagu permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Tapi sebelum tu, yang mana berkelapangan, yang mana ada ruang, ada peluang tu, sambil-sambil main telefon tu kan, mohlah masuk dalam TikTok live Nasional FM sebentar. Kita berinteraksi sambil kita berhibur lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Atau anda ada ucapan ataupun perkongsian aktiviti anda pada malam ini, boleh hantarkan menerusi ruangan komen ataupun di Facebook juga Nasional FM Sentiasa di Hati. Boleh hantar komen, boleh boleh follow di Instagram juga Nasional FM _ Malaysia. Jangan lupa ikuti sebab apa, pelbagai kandungan terbaik kami kongsikan kepada anda, dan juga informasi yang sahih itu yang paling penting eh, sahih dan juga tepat. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir, selamat malam. Terima kasih sahabat kita yang bagi gift tadi, semoga dimurahkan rezeki. Yang tapping-tapping, tidak lupakan yang kongsikan live ini untuk pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Yang pertama, jatuhnya kepada sahabat kita yang hadir dari Sungai Petani Kedah sama dengan abang kita Syamwira. Assalamualaikum, selamat malam semua rakan pendengar kita di seantero dunia. Wow. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada kumpulan Photograph yang berjudul Di Alam Fana Cintamu. Semestinya hiburan terbaik buat kita menerusi Nasional Malam. Diikuti Rizwan Ramli, hadir dari Setia Alam Shah Alam. Sebuah lagu permintaan adalah lagu dendangan daripada Dato' Jamal Abdillah, Kenangan Tak Bisa Dilenyapkan. Seumpama dengan topik kita pada malam ini, kenangan. Kenangan kita tak boleh nak putarkan, kenangan kita tak boleh nak kembali ke kenangan, tapi kita boleh anggapnya sebagai dalam satu pengajaran dalam hidup kita. Diikuti juga permintaan sahabat kita Hafiz Ibrahim. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Broi Romarantika yang berjudul Biarlah Buran Bicara. Semestinya malam ini kita dihiburkan dengan dedangan lagu non saja. Untuk tatapan kita diikuti Hasya Arjalun dengan permintaan daripada lagu Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Hiburan bersama kita pada malam ini secara khusus buat pendengar setia Nasional Malam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

hiburan bicara lagu lo saja yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. 9.39 minit malam. Lagu yang penuh dengan non saja, penuh dengan cerita untuk tatapan dan hiburan kita bersama menerusi nasional malam semestinya dengan hiburan terbaik buat kita selama malam semuanya, selama beristirahat. Kadang-kadang kita teringat lagu-lagu lama, kita terbayang kenangan lama eh. Tapi apa kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Kadang-kadang ada kenangan pahit, kenangan manis yang kita boleh lupa, ada yang kita tak boleh lupakan eh. Tapi jangan bersedih, itu hanya lagu, hanya hiburan kita semata-mata eh. Tapi apapun, walau apa jurusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sama dengan rakan kita Hasna Rizam. Selamat malam Nasional Malam sama dengan Reza sehingga 12:30 malam. Selamat malam Hasna Rizam, seperti biasa dari Terengganu, terus on terbaik. Selamat malam buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga sihat dan happy selalu. Semoga sahabat setiap pendengar layan memori malam pada malam ini. Hadir terus on dari Terengganu katanya. Ita Chot dari Pumhali. Selamat tugas Reza, terima kasih. Razak di bersama juga. Selamat malam dan selamat bertugas, terima kasih. Dan ini dengan ucapannya, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi tenang buat anda semua. Sambil anda berhibur dengan lagu yang terbaik di Nasional FM. Agustina dari Kuching, Sarawak, juga Siti Salwa. Seperti biasa dari Baling Kedah. Katanya, santai malam ini layan Nasional Malam. 8 hingga 12 tengah malam lepak santai bersama keluarga. Yang pastinya, radio terus on. Frekuensi Nasional FM. Semoga kita semua sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini, esok dan berikutnya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Yang berada di TikTok ni, Mas Nia Sanawi. Waalaikumsalam dari Sibu. Terima kasih. Rabia Hasim katanya, alamak, bateri phone kong pula. Tak apa, kita dengar kat radio. Ya, yeah, betul. Boleh dengar kat radio juga ya. Tidak kira di mana juga anda berada, boleh terus layan Nasional FM. Waalaikumsalam Rosina Safi, Bonda Zai. Selamat malam anak anda, happy konti. Terima kasih Bonda. Selamat malam, semoga Bonda terhibur dengan lagu pilihan bersama yang terbaik yang saya ingin kongsikan dan sajikan kepada anda menerusi pilihan bersama permintaan daripada Ahmad Suhaili. Lagu Non Saja daripada Sons of Adam yang berjudul Memori Duka. Lagu yang penuh dengan kenangan katanya, yang ambil memori semestinya di radio pertama di Malaysia. Mantap bang, terima kasih. Muhammad Nur Faizal dengan permintaan lagunya, lagu daripada Kasim Selamat dan The Swallows dengan lagunya Laubi. Semestinya lagu hiburan yang terbaik buat kita pada malam ini. Dan ada ikuti dari Bintulu bersama dengan Abang Long Awang, permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Sweet Charity, rock kapal terbaik tahun 80-an yang berjudul Camelia. Semestinya terus layan hiburan terbaik Nasional Malam.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

familiar dengan lagunya. Dengan oleh kumpulan Sweet Charity. Lagu ni popular pada tahun 1980, membawa kita 9.53 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati semestinya hiburan terbaik malam anda, malam tenang. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. Edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, ada yang baru saja makan malam tu . Saya tahu waktu malam ni memang waktu-waktu macam ini memang ramai yang baru nak makan malam. Boleh bukan tak boleh? Selamat menjamu selera semuanya sambil layan Nasional Malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati, ada sedikit perkongsian.

info trafik untuk anda secara khususnya yang memandu, di mana yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, info penyelenggaraan di satu Lebuh Raya Plus, kerja-kerja bridge join di kilometer 178.5 sehingga kilometer 177.5 arah utara dari alur Pungsu ke Bandar Baharu. Lorong kanan ditutup bermula jam 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Diikuti info kerja menaik taraf di Lebuh Raya Utara Selatan E2, kerja-kerja pelebaran lorong ke 3 di kilometer 27.3 sehingga kilometer 29.8 arah utara dari Kulai ke Sedenak. Lorong kiri ditutup bermula jam 10 malam ini sehingga 5 pagi esok. Dan juga info penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus juga di E1, kerja-kerja road marking di kilometer 211.1 sehingga kilometer 212.5 arah selatan dari Taiping Utara ke Cangkat Jering. Lorong kiri ditutup bermula jam 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu melebihi 2 marhalah. Yang memandu jauh lebih 2 marhalah tu, biasanya abang-abang lori kita lah yang memandu, ataupun yang pulang ke kampung, ada urusan rasmi dan sebagainya. Tidak kira lah ke mana saja lu tuju anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Boleh terus semak paparan CCTV di Lebuh Raya Betul di Semenanjung Malaysia. Sila layarilah laman sesawangnya www.llm.gov.my. Yang pastinya kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus bersama-sama dengan anda menyerikan lagi malam anda dengan hiburan yang seterusnya. Permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya dari Sumatera Sabah, permintaan lagunya dengan lagu daripada Islin, Bersamamu. Terus layan Nasional FM.

0: saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Pilihan bersama.

0: Balik bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya 10.11 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam. Sebenarnya yang akan terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini. Apa aktiviti anda pada malam ini? Saya tahu ada yang bekerja pada malam ini, ada yang bersantai di rumah, ada yang keletihan. Hari Senin banyak pula kerjanya. Balik rumah terus tumbang kan. Ada yang berehat ketika ni, baring-baring dekat rumah kan, santai-santai. Tapi apapun, semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dan segala urusan anda pada malam ini dipermudahkan, insyaAllah. Seperti biasa, sedikit apa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana tabung haji telah menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun, menurut beliau ketika ini jemaah perlu memberi tumpuan kepada penjagaan kesihatan dan persediaan menghadapi hari wukuf di Arafah. Menurut beliau juga, pakej ziarah rasmi yang dipantau tabung haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Selain itu juga, tabung haji sukar memantau keberadaan jemaah yang mengikuti pakej persendirian tanpa pendaftaran rasmi, dan mereka juga berdepan risiko ditinggalkan atau dikenakan bayaran tambahan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsangkan pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Dalam pada itu juga, selari dengan tekad untuk menjadikan sains, teknologi dan inovasi STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Untuk perkongsian yang seterusnya juga, nantikan berita utama 11 malam, berita yang lebih terperinci dalam dan luar negara dari pusat berita Radio RTM. Seperti biasa, dengan lagu menerusi pilihan bersama, lagu-lagu yang terbaik yang saya sajikan kepada anda. Jadi terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

anda daripada Sabah kita melurusi pilihan bersama 2.0. Lagu diciptakan oleh Ajay ketika ini untuk jam ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini dengan didedangkan lagu-lagu non saja yang terus menyerikan lagi malam tenang anda pada malam ini. Yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk anda yang tapping-tapping, yang dah kongsikan live ini, yang repost, yang bagi gift juga ada. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Farah, waalaikumsalam. Terima kasih hadir Farah, Wak Sudi, Masa Sali, Tuan Tarik sahabat kita yang tap-tap skrin, Ati, Tisi Ati, Siti Kasturi. Terima kasih hadir yang menonton Justin Bieber ke? Bukan. Zish Zarish, Masa Sali, terima kasih hadir. Baik, sedikit perkongsian untuk anda semua. MyCard 2026 bakal diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baru bagi memperkukuh sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti. Tujuan pelaksanaan MyCard 2026 yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, tujuannya adalah perkukuh sistem identiti nasional, tangani ancaman pemalsuan identiti, kawal jenayah rentas sempadan, kurangkan salah guna teknologi digital dan tingkat keyakinan terhadap sistem identiti negara. Itu antara yang tujuannya untuk pelaksanaan MyCard 2026, di mana MyCard baru dijangka mula diperkenal pada Jun 2026, dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan baru. Antara ciri keselamatan baru adalah tulisan laser ultra ungu, tulisan MyCard di MyCard tersebut tulisan hologram, dan juga kita ada kod pengguna pantas iaitu QR. Itu antaranya lah dan juga teks mikro dekat MyCard tu, ada teks mikro juga. Tak semesti semua tak sabar nak tukar MyCard baru. MyCard baru ni dahsyat tau. Nantikan Jun nanti, 2026 bulan depan nanti, kata inilah inisiatif baru kerajaan perkenalkan kepada kita semua rakyat Malaysia. Okey, kita teruskan hiburan kita melalui pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan daripada sahabat kita Simon. Permintaan lagunya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Raja yang berjudul Jujur. Dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa jujur. Tidak kira apa juga yang kita lakukan, jujur setiap perkara katanya. Secara khususnya ketika kita bercinta dengan sesiapa. Itulah katanya. Princess Su menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Assalamualaikum semuanya dan selamat malam buat Reza yang bertugas. Waalaikumsalam. Dengan permintaan lagunya, sebuah dendangan lagu daripada Safura yang berjudul Rinduku Semakin Kuat. Ikuti sahabat kita dari Tokang Pejah Batu Pak Johor, Anissa Sami, dengan permintaan lagunya, dendangan lagu daripada kumpulan Wings. Lagu ni ditujukan buat rakan pendengar kita yang bernama Syakila. Dengan permintaan lagunya Misteri Mimpi Syakila, lagu yang penuh dengan cerita buat kita semua. Terus layan, terus berhibur. Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini di Nasional Malam.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson B2 Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa soal-soal berkait dengan keselamatan, dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperlukan luas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesinambungan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintenden Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sandi Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan Perhemah Kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan saya, Abang Rosi. Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir ini semestinya masih lagi dalam hiburan yang terbaik. Rosi bilang bersama 2.0 11.15 minit malam waktu ini. Terima kasih terus dengar, terus layan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, yang membuka di frekuensi di radio, juga di saluran aplikasi RTM Klik, serta menerusi radio portal RTM dan di saluran televisyen MyTV 701. Sekarang ini dah mudah nak dengar radio selain di radio, juga di aplikasi RTM Klik ataupun di atas talian menerusi portal radio RTM. Walau di mana juga anda berada, terus berhibur santai malam ni dengan lagu-lagu yang terbaik. Ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan daripada pendengar kita dari Merotai Tawab Sabah bersama dengan Amber Blues. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Ucapan salam semuanya, sahabatku pendengar setia, semoga anda sihat dan ceria selalu. Yang pastinya santai malam ini dendangan lagu terbaik. Mama Sikri Aziz, sama malam bertemankan Reza. Terima kasih hadir. Budak Lawa juga di bersama dengan ucapan sama bersiaran Reza di segmen Nasional Malam sehingga 12.30 malam. Buat teristimewa dan isteri tersayang, Nodiana, iaitu Safa Jelita, dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan juga selamat menjamu selera sebentar tadi. Relax dan santai aja, layan hiburan terbaik. Zia Stakona, mantap dan menghiburkan Nasional Malam. Alina Wati turut hadir bersama dengan ucapan, semoga dipermudahkan segalanya urusan kita pada malam ini. Diberikan kesihatan yang baik serta dalam lindungan rahmat kasih sayang. Pastinya layan hiburan terbaik kita pada malam ini. Sambil layan mata, sambil layan kesyahduan lagu-lagu. Menerusi Nasional Malam. Ainul Jaffa juga hadir bersama. Semestinya jom kita hibur bersama. Luncur terus dengan hiburan retro dan juga lagu terkini. Untuk anda menerusi pilihan bersama. Dan pilihan yang seterusnya, bersama dengan rakan kita Muhammad. Permintaan lagu daripada kumpulan Lemon Tea yang berjudul Bunga Cinta Nista. Lagu yang membawa kita ke lembah yang lama satu ketika. Katanya lagu ini saya tujukan kepada semua pendengar setia Radio Nasional FM dan juga untuk aku Syida. Semoga awak ceria-ceria selalu di samping keluarga. Beruntung Om Hawun dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin yang berjudul Semakin. Dari Keningau terus berhibur bersama, terbang ke bumi Kuala Lumpur untuk kita berhibur menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Azhar dari Kulim Kedah dengan permintaan lagunya Dilkia Khairi, sebuah lagu Bollywood dengan lagu daripada Alka Yangdi dan juga Udip Narayan. Ikuti sahabat kita yang seterusnya juga, Ahmad Aiman. Salam sejahtera dan Assalamualaikum dari Pasir Putih, Kelantan. Apa khabar, be? Sehat kong? Baik lalu. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah dendangan lagu daripada kumpulan Stings yang berjudul Kau Tetap Ku Hajati. Semestinya lagu yang evergreen, yang menusuk kalbu, yang terus menjadi jiwa kita pada malam ini. Terus layan Bunga Cinta Nista, lagu cinta daripada Eddie Hamid untuk anda Nasional Malam.

dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi malam ini. Semoga malam anda terhibur dan juga diisi dengan lagu-lagu yang terbaik, dengan lagu non saja pilihan bersama 2.0 pada malam ini, yang terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian untuk anda, info dan juga pesanan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Keselamatan jalan raya bermula dengan kita semua, di mana setiap tindakan di jalan raya memberi kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati, berhemah dan mematuhi peraturan mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Jadi sentiasalah patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon ketika memandu, pakailah tali pinggang keledar dan topi keledar, beri tumpuan sepenuhnya semasa di jalan raya dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Jadi keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Jadi mulakan dengan diri sendiri demi keluarga dan masyarakat. Perkongsian untuk anda, keselamatan jalan raya. Terus berhibur, permintaan lagu menerusi pilihan bersama Marsha Bila dengan lagunya Hening Rindu untuk anda. Terus layan Nasional FM.

0: sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya pada malam ini untuk edisi malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Malam ini mendakap anda dengan damai dan muzik terbaik yang menenangkan rasa anda. Selepas ini, Naza akan sambung siarannya untuk Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi hari esok di segmen yang sama Nasional Malam dari 8 malam hingga 12.30 malam. Lepaskan lelah hari ini, tenangkan hati dan nikmatilah malam yang indah bersama irama pilihan terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus setia Nasional Malam.

0: Pulau Pinang 100.5
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihan bersama.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

bersama Juli dengan Cikgu Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya, nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan je. Jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk katil. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walau apa pun, kalau sesedih apa pun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Spinning and Hadirlah Mustika. Terus layan Game Berhantung.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ah,
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nak

kepada semua you guys dengan I Love You and Miss You. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap, kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu, untuk abang manis. Kalau dia orang tanya, kenapa bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di ibu negara untuk tengah ataupun di, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Terstar, Pekuat Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rawak, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Siaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan. Sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh? Kena ingat apa dia. Kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Ya, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara. Dan sepanjang musim berkenaan atau musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat lah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh? 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di ulit intan. Lena diulik mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena diulik intan, terus layan GBH.

0: Kristen dengan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dekat sana, baru jam 7.44 minit malam, ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus, ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini, ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir, Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Antaranya Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, Geng Saka Bondo, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Sue. Kita ada Zain Zuraini dari mana ni? Dari Temerloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Dr. Philip Maling juga hadir, Jamaah Aloha, Ben Khairudin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah, bolehlah. Janji ada burung hantunya. Dani Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Muhammad Jasni Moon, Rosli Headbang katanya, salam hari Abang Manis comeback. Ui, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Muhaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawa Mystic, Ila and Request, Ramli dari Sibu Sarawak. Ada lagi. Ada Juas Mizi Abdullah, mantap dari Puchong, Jalil Zai, Syazwan Arif.
1: Ita Rosaya semua anak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribur. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng buruh hantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng buruh hantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Lagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak. Semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menotakkan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ada juga Sania Muhammad, Elfi 85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Abang-abang, kasih hon satu kali lah, Abang Lori. Kio Kusanagi, Asmalini, Hassan, Yuswa, MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Chinanya, Wu Aini ni, I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya, aku cinta kamu. Rahatun ada dekat Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabedah Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamaruddin Ismail, Nur Adila, kita ada Puteri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusof Tampoy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, siapa lagi? Ada Nuras. Siapa lagi, siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mi Keria Utara, Nida Wahida, dua-dua, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir, JL, ada JB, Jihan 92,
Ada Siti Fatimah, Zaki yang mani. Siapa lagi? Junior Derhaka. Pin, pin, pin. Itu. Ayu Kulifurnia. Suratan Takdir juga turut bersama-sama. Cik Gaya. Cik Zura 82. Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak-anak dildahkan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujur katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana. Kemerdekaan negara kita macam mana. Bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwan Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izana Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Mario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Bruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Dizam dari Lumon hadir. Okay, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tapi bujuk katil. Jom. Belum basic ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, bidu wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Bunda Memberindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4

jutaan nan dengkel. Lirik oleh Nur Azwan. Pelengan ikhlas merindu. Ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang kena tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Menyebut betih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Kapit termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambudan termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimatlah guna air. Yang beradu ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Stagona, Sabri Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi? Puteri Delisha, Su 4290, Ikram, Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Salimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Ina, Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, hamba abadi Jamilah Muhammad, termasuklah driver 07 Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajar 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ada nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu pada tahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Syed Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil Lam. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta, kan? Cinta ni macam angin. Kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya, kan? Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapu tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini, kan? Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara, ya. Dan Camp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Camp Regiment 515 AWD Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AWD Bekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara. Jadi jangan main-main, ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ni bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsu Yor juga terus hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku, macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu, kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda, Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad, Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin, eh. Ini kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Haritz, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terhadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Gani Kony Corner Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan ataupun salam dari Ucup NEC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger Ui mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Azmah Ceras kata-kata kasar buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya turun tu cinta hati. Menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Akor, lirik oleh Atika. Mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus bayang, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Persembahan Zamura dengan Bila Diburu Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3:03 minit pagi di jam yang keempat Nasional yang berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yalah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tahu. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Aduh, Nazli Muhammad, aduh, Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul, Nuraida, Mustafa, Ida Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni, yang diketuai oleh Ida Khairi. Sulizal Liza, Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri, Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomek, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Jozainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah SWT, insyaAllah. Amanur Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya Suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nak senang kembur hantu, bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diurit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakkan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67 sama bekerja, Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga sama bekerja untuk anda, ya. Azliza Bahar, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang, ui, sedap, mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zaila Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamek Sabah Lori, pam pam pam. Oh mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin undi-undi Tawau. Dan kita ada Suhaila Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Manja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa. Saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan. Tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Terus layan Game Berhantu.

Lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Riza dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng burung hantu, macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng burung hantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu, anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ni, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu. Saya carilah budu. Nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok. Tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke. Kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan. Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti Bengali, oh cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, Mamu. Mamu kata dekat Wan HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selurkan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Oh, dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pacu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei. Zaliana Tasib, Rohayati Nayan,
Zam 67, Nadira Nistalio pun nama merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini, Nur Aina, Aziz dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, Arji, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua, mantap semua. Seronok saya. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ah, ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni. Dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Opo Semak katanya, Wak Ijum Yong Ping, mantap Ejem White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kiakari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exis dengan vokalisnya Mamat, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi. Tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak apalah, biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi? Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar National FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih ya. Kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh. Dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita. Usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400 ribu usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20 ribu usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan. Bila dapat duit daripada tekun, dapat geran daripada tekun, tak dikembangkan perniagaan. Dibeli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini. Macam-macam, yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia. Itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Setidaknya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, kasum dengan Ku Redha sendiri. Yalah, apa yang berlaku kita kena redha kan. Kalau kita tak redha, hati kita takkan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Alah, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Seru dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5:01 minit pagi, sama pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam Lizzie. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Saharia, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan Selatan Tanah Air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandar Raya Melaka, Seremban Sembilan 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Johor Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusun seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkinlah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esamin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Selayan terus dengarkan Nasana Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tu tak, kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anak akan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata, prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu, tapi dia cuba denial, ya. Dia denial, dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak, dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu, dia menangis pada ketika itu, dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak, bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat, dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay, sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam. Akhirnya dia juga mengandung, kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia, dan pada saat itulah dia kata apa dia, dia menyesal, dan sekarang dihantar anak dia kat belakang. Sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar, tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah, dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana, tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia, dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun, dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut, dia bawa balik, dia mandikan, dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini, membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman, dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Sebelum lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esami Syaham. Dato' Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Gear Bodoh Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia dah. Dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana juga anda berada. 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946. Dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya, tahu. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng berhantu. Oh, betul. Tak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat Gen Burhantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng Burhantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petik, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gubang Pasu, Kota Star, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di seberah sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Dickson dan juga Rembau dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tau. Buku, tahu buku. Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Dan hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lafuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lafuan FM, suara pesisir anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 9 minit berlalu meninggalkan pukul 6 pagi. Tau an.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ya, semoga hari ini jauh lebih baik berbanding semalam yang telah pun berlalu.
2: Betul. Jadi kepada anda, selamat pagi sekali lagi. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat diri kita.
1: Ya, untuk semua pendengar, sama ada yang berada di jalan raya, mau hantar anak-anak pergi sekolah.
2: Iya, betul.
1: Mau singgah beli sarapan. Tidak kurang juga mungkin yang sudah sampai di pejabat.
2: Nah, awal sampai. Nah,
1: macam kita lembah ini.
2: Jadi, kepada anda sedang mendengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda hari ini 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Nama saya Khairul Ong.
1: Ya, what a mean to jow. Baby Manda.
2: Wow.
1: Keamatan kan bulan ni. Baiklah, untuk nurses kita. Kakak misi jururawat kita, selamat menyambut Hari Jururawat tarikh 12 Mei 2026.
2: Terima kasih atas bakti dan juga jasa anda merawat kita lah semua.
1: Mereka menganggapkan kita seperti sanak saudara.
2: Betul.
1: Tidak mengira waktu, tenaga.
2: Betul.
1: Untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Wow, patutlah. Wow. Mereka memulakan kerjaya dengan uniform berwarna putih suci.
2: Betul. Kan? Orang kata sesuci hati mereka lah sebenarnya.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih.
1: Semoga diberikan kesihatan yang baik untuk semua para jururawat kita.
2: Yeah.
1: Baiklah, Mutiara Hadis 6.15 minit pagi nanti dengan tajuk Kebaikan dan Dosa. Labuan FM.
2: Saya pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kebaikan dan dosa. Anin Nawas bin Sim'an Al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma halaka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas. Daripada An-Nawas bin Siman Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang erti kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, kebaikan adalah akhlak yang baik, manakala dosa adalah sesuatu yang membuat hati gemetar dan bimbang serta kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, fitrah manusia sukakan kebaikan, juga inginkan kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik terhasil daripada ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Hati yang tenang adalah jiwa yang memiliki nur, yaitu cahaya, sehingga dapat membezakan antara perkara yang benar dan salah, perkara yang jujur dan yang bohong, perkara yang terpuji dan tercela. Kerana itulah petunjuk yang datang daripada jiwa seseorang yang sentiasa melakukan kebaikan. Manusia yang fitrahnya suka melakukan kebaikan akan menyebabkan hati tenang, manakala perkara dosa pula akan menggementarkan hati. Apabila melakukan dosa, hati akan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan, berdebar-debar, resah gelisah, cemas, bimbang dilihat atau diketahui oleh orang lain. Pelaku dosa sentiasa bimbang dan tidak mahu jika perlakuan buruknya diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Luwan di pejunun deh, meluah marahani. Mianita saja. Bukan apa, ketani juga rugi tuh karang. Bawa-bawa tah habis digapar, mengucap. Apa-apa aneh, tanyakan dulu usai-usai. Apa sebenarnya perkara berlaku? Baru tak masalah itu selesai. Aneh lelaikan marah saja. Jangan miatu deh, bawa-bawa juga sabar.
1: Pesanan khidmat masyarakat ani dibawakan oleh Labuan FM.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Berita pilihan SP. Kami mulakan menerusi portal berita RTM. Kalau semalam ladies first, kita beri laluan kepada Tanah Bagu yang manis senyumannya.
2: Baik, saya mulakan dengan IPGM jalankan siasatan kes buli babitkan pelatih. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Menurut kenyataan itu, tindakan tata tertib termasuk hukuman buang daripada institusi akan dikenakan terhadap mana-mana pelatih yang didapati bersalah selepas siasatan diselesaikan dan juga dijalankan. APGM memandang serius kejadian buli di sebuah kampus APGM seperti yang dilaporkan media pada semalam. APGM juga tidak berkompromi dengan salah laku buli. Terdahulu, di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah institut pendidikan guru di Kuching, Sarawak 2 hari lalu. Difahamkan kejadian berkenaan dikatakan melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih lelaki sesi 2025-2030. Namun perkara itu masih dalam siasatan pihak berkuasa institut bagi pengesahan lanjut. APGM menegaskan komitmennya untuk memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat, berdisiplin dan bebas daripada sebarang bentuk buli.
1: Seterusnya, KPM pertimbang tempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Menterinya Fadlina Siddiq berkata KPM juga sedang memuktamadkan garis panduan keselamatan baharu bagi menambah baik prosedur sedia ada di sekolah. Usaha itu dilaksanakan menerusi penglibatan jawatan kuasa reformasi keselamatan sekolah yang turut disertai pelbagai pihak berkepakaran. Jawatan kuasa berkenaan melibatkan polis diraja Malaysia PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan di sekolah. Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian. Sebab itu di sekolah kita sangat menekankan soal berkaitan keselamatan dan kita tidak kompromi dalam perkara ini. Peringatan sentiasa diberikan setiap kali perbincangan mengenai keselamatan sekolah diadakan. Begitu juga dengan ibu bapa dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG supaya semua langkah keselamatan dapat diselaraskan termasuk keperluan yang telah pun disebutkan. Sebelum ini, isu keselamatan pelajar mendapat perhatian susulan beberapa insiden kemalangan membabitkan murid sekolah di kawasan berhampiran institusi pendidikan. Pada 12 April lalu, seorang pelajar tingkatan 1 dilaporkan maut selepas dirempuh sebuah kereta berhampiran surau perempuan dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Mas, Kota Baru, Kelantan. Manakala 5 Mei lalu, seorang murid perempuan tahun 2 turut maut selepas dilanggar sebuah van di hadapan pagar utama Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Insiden berkenaan mencetuskan pelbagai cadangan daripada masyarakat termasuk keperluan memperketatkan kawalan lalu lintas, menambah pengawasan keselamatan serta memperkukuh prosedur keselamatan di kawasan sekolah.
2: Baik, kita ada dua berita perkongsian menerusi berita pilihan SP kami kongsikan kepada anda. Terima kasih kerana memantau 103.7 dan 89.4 MHz. Dan selepas ini banyak perkongsian. Kita ada info cuaca, baby.
1: Betul, 6.45 minit pagi nanti. Ramai yang sedang menuju ke sekolah ketika ini.
2: Betul.
1: Buat anak-anak.
2: Hai.
1: Datanglah ke sekolah dengan semangat untuk menuntut ilmu. Hormati guru, sayangi rakan-rakan. Ingatlah, betul, kejayaan bukan datang dengan mudah, kan, Kai?
2: Tidak mudah.
1: Kalau kita tidak berusaha, tiada disiplin dan juga doa yang berterusan.
2: Tepat sekali. Dan yang paling penting, kita jauhi daripada kepada aktiviti buli. Kadang-kadang buli ni dia bukan setakat dengan fizikal, tapi dengan mungkin ejekan dan juga memulaukan seseorang itu. Itu adalah juga diklasifikasikan sebagai buli. Jadi berkawan, orang kata berkawan lah, bagus-bagus sama kawan kamu. Jangan orang bilang sini ejek-mengejek ataupun orang
1: no.
2: Betul, olok-mengolok begitu kan. Kita ada dia punya silap begitu kan. Kawan baik-baik.
1: Betul, sebab kawan ini dia bukan setakat di sekolah je tau. Kalau kita pandai jaga hubungan baik, silaturahim itu berkekalan sampai bila-bila tau.
2: Betul, saya sebenarnya baby ada kawan yang dari sekolah rendah sampai sekarang lebih kurang 5-6 orang.
1: Bagus.
2: Masih lagi.
1: Tidak rugi kamu jadi kawan.
2: Betul.
1: Kalau anda memanfaatkan kebaikan sesama. Kalau dia kurang cerdik, kita bantu dia.
2: Kita bantu.
1: Kalau ada sikap yang tidak sesuai, kita tegur menegur secara berhemat.
2: Itu betul baby kan. Tolong menolong kan.
1: Ingatlah, pergi sekolah ni kan untuk belajar perkara yang baik kan.
2: Betul, waktu dipanggil sekolah kan.
1: Kita mau bina masa depan yang cemerlang.
2: Betul.
1: Nah, kalau ada bully membuli kena chop, itu nama kita
2: kan.
1: Kena kasih masuk dalam sistem apa SSDM kalau saya
2: kan, betul. Lepas tu yang paling penting, jika anda membuli, kekerasan apa semua, kena tangkap. Itu saja. Sekarang tidak sudah kena denda-denda tidak. Terus kena panggil polis.
1: Janganlah kasih panding kepada mama bapa.
2: Iya.
1: Yang kasih turun pergi sekolah dengan harapan anak-anak baik saja di sekolah.
2: Betul.
1: Kan? Nah, tiba-tiba, saya kan gelabah tau kalau tiba-tiba dapat panggilan daripada sekolah. Kan. Ini kenapa ini? rupanya anak kurang sihat. Syukur, lega sikit. Ingatkan ada kes yang dilakukan. Kan? Jauh, palis.
2: Palis-palis.
1: Baiklah, jangan lupa juga minum air. Sebab cuaca panas kan.
2: Dan menentu.
1: Dan kering di beberapa kawasan. Terus dengarlah buat FM lagu.
2: Saya persisi anda.
1: Seterusnya Bruno Mars. Ini dia Talking to the Moon.
2: Okay.
3: Abang, panas lari ni. Ada rasa ais krim dalam peti ais pun boleh cair.
4: Memang panas sekarang ni adik. Cuaca panas boleh buat badan cepat letih dan haus tau.
3: Patutlah dirasa pening sikit.
4: Kalau macam tu, jangan main di luar lama-lama. Baik adik minum air kosong dulu.
3: Leganya.
4: Kalau cuaca panas, ingat tiga benda penting ni adik.
3: Apa dia bang?
4: Pertama, banyakkan minum air kosong. Kedua, pakai topi atau duduk tempat teduh. Ketiga, kurangkan berlari waktu tengah hari panas terik macam ni.
3: Kalau Adi nak main bola, macam mana?
4: Main waktu petang sikit. Masa cuaca lebih redup, baru best. Badan pun selamat.
3: Okey. Adi faham, abang. Bila kita jaga diri, barulah Baba Mami tak risau.
4: Betul tu. Jangan tunggu sakit baru nak jaga diri. Ingat, cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan. Minum air secukupnya. Elak panas melampau dan jaga diri setiap hari.
3: Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: Labuan FM.
1: Baik, kita mulakan dengan info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baby, mulakanlah.
0: Ya, yeah. Saya kongsikan ramalan cuaca umum yang nampaknya agak dinamik hari ini.
1: Wow.
0: Pada sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat. Jadi mungkin sesuailah bawa payung kalau keluar awal lah. Petang nanti tiada hujan. Malam ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Agak panas dan lembap sepanjang hari.
1: Baik, bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, manakala malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
0: Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama-sama kami. Labuan FM, kalau awal pagi pukul 6 pagi hingga 10 pagi segmen
1: Salam Padian.
0: Ya, dengan tagline kami menceriakan pagi, pagi anda. Baiklah, suka juga kami kongsikan untuk anda muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda.
1: Betul.
0: Dan juga RTM Klik.
1: Betul-betul percuma. Ya. Anda boleh mendengarkan kami di mana saja anda berada. Mungkin ingin orang kata tidak terlepas lah untuk mendengarkan tentunya Labuan FM, dan boleh tengoklah apa-apa orang kata siaran televisyen di sana.
0: Betul. Di mana RTM Klik ini platform penyiaran digital percuma.
1: Betul.
0: Oleh RTM yang membolehkan rakyat Malaysia menonton siaran langsung, kandungan on demand, berita, hiburan, sukan dan juga radio bila-bila masa di telefon pintar anda.
1: Betul.
0: Saya duduk di kedai kopi pun saya akan dengar RTM Klik.
1: Wow.
0: Siaran Labuan FM maupun rakan-rakan dari 34 stesen radio yang lain.
1: Betul. Jadi macam saya pun, kalau macam keluar daripada Labuan, saya akan dengar Labuan FM. Menerusi RTM Klik.
0: Wah, tetap setia lah
1: tetap
0: ini.
1: Tetap setia.
0: Bangun pagi pergi Labuan FM.
1: Iya.
0: Keluar dari pejabat pun
1: dengar Labuan FM. Balik kampung pun dengar Labuan FM. Sekarang saya pasang kuat-kuat tu di rumah.
0: Ini
1: pasang
0: dia.
1: Pasang speaker.
0: Jadi anda lagi kalau belum muat turun aplikasi ini, buatlah sekarang.
1: Betul.
0: Kalau I love you Kai dalam bahasa Melayu,
1: saya cinta kamu.
0: Aku cinta pada.
1: Ayo,
0: 7 pagi nanti ada apa?
1: Ya, kita akan terbang sekejap ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
0: Yeah, I love you.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuding oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Baik.
1: Edisi 12 Mei 2026.
2: Sekarang ini selama pukul 7.21 minit pagi. Terima kasih kepada anda masih setia bersama-sama kami di 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Cepat juga pukul 7.
2: Kan?
1: Baru tadi kita sebut pukul 6.
2: Ini pukul 7. Sudah.
1: Cepat masa berlalu kan. Jadi kita hargailah setiap masa.
2: Betul.
1: Yang sudah limpas tidak datang lagi balik. Baiklah. Ada berita baik untuk warga Labuan.
2: Wow.
1: Sebelum ini kita guna juga tempat rekreasi ini. Tetapi kali ini siap sepenuhnya.
2: Siap sudah?
1: Yeah.
2: Wah, dah sedar. Oh. Siap sudah.
1: Kemudahan rekreasi perbadanan Labuan siap sepenuhnya dan kini dibuka untuk kegunaan awam. Tempat orang selalu jogging itu.
2: Kan? Dekat serta ni, iaitu perbadanan Labuan, PL telah pun menaik taraf kemudahan rekreasi daripada rugby Jalan Tanjung Purun dan kini siap sepenuhnya dan projek ini dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Lanskap Negara.
1: Bertujuan menyediakan kemudahan rekreasi yang lebih selesa, selamat dan berkualiti kepada masyarakat. Pembaikan meliputi kawasan padang, laluan pejalan kaki, kemudahan sokongan pelbagai peringkat.
2: Dan kemudahan ini juga sebenarnya baby dia nak kosong sebab dilengkapi dengan lampu solar di trek untuk aktiviti waktu malam yang lebih selamat dan sebenarnya sesuai untuk aktiviti riadah seperti berjoging, bersukan dan aktiviti kekeluargaan.
1: Orang ramai digalakkan menjaga kebersihan dan juga kemudahan awam. Sebenarnya PL committed meningkatkan kualiti kemudahan awam demi kesejahteraan warga Labuan. Sekali lagi, kemudahan ini disediakan untuk anda sebagai pusat rekreasi di Padang Rugby Jalan Tanjung Purun.
2: Yang
1: dekat sama Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan tu.
2: Dekat saja. Jadi kalau sudah ada kemudahan macam ni, kita jaga bagus-bagus. Jangan ada vandalisme. Orang kata inilah bukan kita seorang je memakai ni. Satu Labuan. Orang dari luar Labuan pun boleh memakai juga.
1: Jalan-jalan healing-healing di sana.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul, cantik kok.
1: Kemudahan rekreasi yang dinanti-nantikan ini siap dibuka sepenuhnya. Jadi tahniahlah kepada pihak yang terlibat. Orang ramai diingatkan sekali lagi buang sampah di tempat yang betul.
2: Tong sampah.
1: Gunakanlah fasiliti awam ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Kalau tidak ada tempat menarik, kita bertanya.
2: Betul.
1: Tidak tempat untuk kita OOTD di Labuan ini kan?
2: Ini antara salah satu, tengok dia punya manuman-manuman pun cantik kan? Inilah yang patut kita jaga dan kita lihatkan kepada orang luar. Kan ramai kan kita di Labuan ni banyak selalu program-program yang orang luar datang. Kita jaga sama-sama. Jangan harap yang pihak berwajib saja untuk orang kata maintain benda ni. Kita juga sebenarnya untuk bertanggungjawab. Yang kecil-kecil saja. Contoh sampah. Jangan conteng sini kan.
1: Kalau bukan kita yang mulakan, siapa lagi?
2: Siapa lagi?
1: Mau jaga Labuan, sudahlah kecil pulau ini kan.
2: Kita juga baik ni.
1: Baiklah, 7.30 minit pagi nanti ada booster jiwa. Saya mau siar lagu daripada Dato' FL. Ada yang belum move on lagi tau.
2: Ramai yang belum move on ni sebenarnya.
1: Dari Pesta Keamatan Labuan yang diadakan pada hari Ahad lepas. Labuan FM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pengerusi KDCA Labuan, Tuan Sharon Chang. Timbalannya Tuan Bonnie Summit dan seluruh ahli jawatan kuasa.
2: Betul.
1: Yang terlibat menjayakan Pesta Keamatan peringkat Labuan. Kami di Labuan FM juga terharu dengan sokongan pendengar.
2: Betul.
1: Dan juga menonton tap screen, like and share
2: kan, memeriahkan lagi live tu
1: TikTok kan? Dan juga Facebook kan. Kai juga antara salah seorang orang kuat di sebalik tabir
2: kan,
1: yang memastikan rakaman dan juga siaran langsung berjalan lancar.
2: Ya betul, diorang dah tahu tu. Sebenarnya saya tu yang balas-balas chat diorang tu, diorang dah tahu tu.
1: Nah, jadi kita tahu,
2: jadi moderator kan,
1: siapa instan di sebalik tabir itu kan. Macam rindu lagi.
2: Rindu.
1: Ya, tahun depan lagi kamat kan. Lama lagi mau tunggu.
2: Lama lagi.
1: Untuk tapi, Perikat Labuan.
2: Tapi kalau macam ada sekiranya mana-mana agensi berminat untuk memerlukan perkhidmatan RTM untuk buat live, jangan malu, jangan segan hubungi pemasaran Labuan FM, okey? Ya,
1: pasti membantu anda.
2: Betul.
1: Kita kasih jadi.
2: Kita kasih jadi.
1: Bincang, atur.
2: Bincang sampai jadi.
1: Ya, jom kita semua sahur dulu.
2: Mari.
1: Labuan FM.
2: Suara pencitir ada. Hihah.

setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kata-kata tentang diri. Ingat, hargai dan yakini diri sendiri setiap hari.
1: Wahai, ada beberapa kata tips yang kita akan kongsikan mengenai dengan tentang diri ini dalam Booster Jiwa, kan baby?
0: Betul. Teruskan jadi versi yang terbaik.
1: Betul.
0: Untuk siapa? Diri sendirilah.
1: Dan sebenarnya kita tak perlulah untuk terlalu sempurna. Sebab kita ni manusia, kan, memang tak ada yang sempurna. Cukuplah jadi yang lebih baik daripada semalam. Jadi kita improve hari demi hari.
0: Betul. Barulah ada pencapaian yang terbaik.
1: Betul.
0: Kan? Lagi, diri kita ni adalah tanggungjawab kita.
1: Betul.
0: Bukan pula tanggungjawab orang lain.
1: Kan? Dan juga sebenarnya kekuatan sebenar diri kita ni adalah datangnya apabila sebenarnya kita tidak bergantung pada sesiapa. Artinya kita mandiri. Kan?
0: Cukup berdikari.
1: Berdikari.
0: Kan? Diri kita berhak untuk bahagia tanpa perlu persetujuan orang lain.
1: Betul. Maksudnya sebenarnya kita buat keputusan untuk diri sendiri, kan?
0: Ya. Yeah, wow. Barulah tandanya kita sudah matang.
1: Tapi kan kadang-kadang menjauh itu bukan lari sebenarnya. Tetapi itu menjaga diri. Kadang-kadang orang cakap, kenapa kau kata macam menjauhkan diri? Bukan. Itu bukan menjauhkan diri. Tetapi kadang-kadang kita menjaga diri kita.
0: Jadi kita pun berilah ruang kepadanya, kan? Kecilkan ego, besarkan rasa syukur dan kuatkan diri.
1: Betul. Apa yang penting, kita kena hargai diri kita, sayangi diri kita, dan kita kena yakin tentang diri kita. Kita boleh buat, kita ni ada, orang kata, ada sesuatu yang kebolehan, kena yakin.
0: Itu dia. Sebab diri kita yang kuat lahir daripada hati yang belajar untuk menghargai setiap kekurangan dan juga kelebihan, kan?
1: Betul.
0: Kita perlu sayang diri.
1: Betul.
0: Rehatkan minda dan terus melangkah dengan penuh keyakinan.
1: Jadi itulah antara sesuatu yang kita boleh kongsikan untuk membooster jiwa. Kami pun termotivasi juga dengan
0: betul.
1: Benda ni.
0: Betul. Booster jiwa ke udara setiap hari Selasa sehingga Jumaat, ruang untuk anda meningkatkan keyakinan, keberanian dan juga ketenangan diri.
1: Kan, jadi sama-sama kita praktiskan lagi.
0: Ya, kata-kata tentang diri untuk booster jiwa hari ini. Aida Jebat, siapa diriku?
1: Wow.

0: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ya, seperti biasa mimin kita, kan, sudah pun memberikan satu topik. Pagi-pagi tadi mimin tu senyum je, kan?
1: Iya, bang. Hey. Banyak mata si mimin ini. Sebab dia suka tengok insan yang berbaju uniform serba putih.
2: Kan?
1: Manis dengan senyuman.
2: Senyuman manis.
1: Biarpun dihimpit dengan bebanan tugas, tetapi insan yang beruniform putih ini selalunya menabur bakti dengan ikhlas tanpa mengharap sebarang balasan.
2: Tepat
1: kan?
2: Sekali.
1: Saya belum dinaikkan pangkat menjadi sister ataupun matron. Dia bermula dengan uniform putih.
2: Betul.
1: Siapakah dia?
2: Jadi hari ini 12 Mei sempena dengan Hari Jururawat Antarabangsa, mimin kita telah pun memilih topik Selamat Hari Jururawat Antarabangsa, ruang ucapan dan penghargaan. Jika pendengar mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada jururawat-jururawat kita barisan hadapan ini, inilah masanya.
1: Ya, sama ada yang panggil mereka kakak nurse,
2: ya.
1: Misi kan? Dunia mengiktiraf jasa dan pengorbanan para jururawat melalui sambutan Hari Jururawat Antarabangsa. Hari ini tarikhnya 12 Mei 2026. Tarikh ini sebenarnya kan dipilih bersempena dengan kelahiran Florence Nightingale, tokoh yang dikenal sebagai perintis bidang kejururawatan moden. Di mana jururawat ini kan memainkan peranan penting.
2: Betul.
1: Menjaga, merawat dan juga memberikan semangat kepada pesakit tanpa mengira masa dan juga keadaan.
2: Betul. Jadi hari ini adalah hari penghargaan buat mereka yang bergelar jururawat, misi, kakak nurse dan sebagainya. Jadi dan saya juga sebenarnya adik-beradik saya, kakak saya dua orang juga seorang, mereka juga jururawat.
1: Kalau sakit senang tadi telefon kan, kakak tanya apa ubat sesuai.
2: Betul. Dan saya faham pekerjaan jururawat ni banyak cabaran. Kan, lebih-lebih kalau mereka bekerja di bahagian hospital shift dan sebagainya. Saya faham. Sangat faham. Sebab kakak kan antara yang rapat dengan saya, dan itulah rasanya mereka ni memang kuat. Mana lagi mau jaga anak, mau jaga itu, keluarga. Ini kan? Kan,
1: bayangkan kita sendiri yang bukan bergelar jururawat pun berperang dengan 24 jam setiap hari.
2: Kan?
1: Jadi apatah lagi mereka pasti selalunya burn out, tetapi tetap bangkit.
2: Betul.
1: Kerana itulah aku janji sebelum menabur bakti kan.
2: Ya, betul. Lebih-lebih lagi pada masa kita di ada pandemik tersebut, mereka sangat kata walaupun sesuatu keadaan yang menakutkan, tetapi mereka tetap committed dan bertanggungjawab dengan tugasan mereka.
1: Kita tidak boleh jadi seperti mereka.
2: Tidak boleh.
1: Kerana kita tiada kelebihan itu. Tetapi kita berikan sokongan, kata-kata yang baik.
2: Betul.
1: Supaya mereka rasa dihargai. Kan? Jadi hantarlah respon anda di Facebook Labuan FM.
2: Betul. Jadi sekali lagi topiknya 12 Mei, Selamat Hari Jururawat Antarabangsa, ruang ucapan dan penghargaan kami sediakan untuk anda.
1: Ya, lagu ini kami tujukan khas buat seluruh jururawat yang sentiasa cekal dan ikhlas berbakti kepada masyarakat. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Wira Putih Negara.

0: Eh, Zari. Hmm. Aku nak singgah kat kedai sebelah ke depan tu. Kau nak kirim apa-apa tak?
1: Hmm, taklah. Bekalan aku masih mencukupi ni. Ha.
0: Hei, ni yang aku malas ni. Hai. Asal tengah hari je, ha, susah nak dapat tempat letak kereta. Aku berhenti kat tepi ni je lah. Ha, nanti kau tolong alihkan ya, Zari.
1: Eh, Syafiq. Ha. Letaklah di tempat sepatutnya. Kau berhenti di tepi ni, boleh menghalang laluan. Tahu tak?
0: Alah. Aku berhenti kejap je pun, bukan lama. Lagipun kan ada dua lorong. Ha, boleh je kenderaan lain lalu kat lorong satu lagi ni.
1: Lama atau sekejap, kenalah jadi pemandu yang bertanggungjawab. Jauh sekalipun kau letak kenderaan ni, yang penting tak menghalang laluan. Ha, kereta kau pun selamat dari dilanggar kenderaan lain. Kita kan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab.
0: Hmm, yalah. Betul juga cakap kau. Tak pasal-pasal kena saman pula nanti.
1: Ha.
0: Eh, ha, ada pun tempat letak kereta yang kosong kat depan tu.
1: Cepat, cepat.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram,

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Beberapa padang awam dan taman rekreasi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan kini dibuka lebih awal bermula jam 5.30 pagi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayo berkata, langkah itu dilaksanakan bagi memberi lebih ruang dan peluang kepada orang ramai untuk melakukan aktiviti riadah serta bersenam dalam suasana yang lebih selesa dan kurang sesak.
1: Untuk wilayah Persekutuan Labuan, juga ada 6 padang awam dataran Labuan, padang rugby Labuan, padang membedai, taman botani Labuan, kompleks sukan laut antarabangsa Labuan dan kawasan rekreasi Taman Damai Pantai Layang-Layangan. Langkah ini kita ambil kerana kita tahu warga wilayah Persekutuan memerlukan tempat rekreasi satu, memerlukan masa berrekreasi yang lebih panjang. Oleh sebab itu, kita nak jadi mesra warga emas, mesra keluarga. Ini adalah langkah dan inisiatif yang telah kita ambil untuk kita membolehkan mereka mempunyai kawasan dan tempat dan masa untuk berrekreasi.
0: Katanya, wilayah Persekutuan termasuk Labuan bukan sekadar pusat pembangunan dan aktiviti harian, malah perlu menjadi kawasan yang menyokong kesejahteraan hidup rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perbadanan Labuan, projek berkenaan dilaksanakan bersama Jabatan Lanskap Negara sebagai usaha mempertingkat kemudahan awam untuk kegunaan komuniti setempat. Penambahbaikan yang dilakukan melibatkan kawasan padang, trek pejalan kaki serta beberapa kemudahan sokongan yang mesra pengguna dan sesuai dimanfaatkan semua lapisan umur. Kawasan rekreasi itu juga dilengkapi sistem lampu solar di laluan trek bagi meningkatkan aspek keselamatan khususnya bagi pengunjung yang melakukan aktiviti riadah pada waktu malam. Perbadanan Labuan turut menyeru masyarakat agar bersama-sama memelihara kebersihan dan menjaga fasiliti yang disediakan supaya dapat dimanfaatkan secara berterusan. Kementerian Pendidikan Malaysia terus memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan projek pembangunan pendidikan di Labuan agar dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. Perkara itu ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha KPM bagi bahagian perancangan dan pembangunan Datuk Wan Hashim Wan Teh semasa mengadakan lawatan kerja ke beberapa lokasi projek di bawah suliaan Jabatan Kejaraya Labuan. Lawatan berkenaan diadakan bagi menilai status semasa pelaksanaan projek selain memastikan setiap kerja berjalan lancar serta memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut beliau, penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualiti amat penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif kepada warga sekolah. KPM turut berharap kerjasama berterusan antara semua pihak dapat memperkukuh agenda pembangunan pendidikan demi manfaat pelajar dan pendidik khususnya di Labuan. Program berbentuk keranian terus menjadi medium penting dalam memperkasa kesejahteraan golongan asnaf di Labuan. Menerusi program Mahabbah Ummah, ceramah kerohanian eksklusif bersama asnaf Mawib berlangsung di Surau Genggerak Permai. Seramai 100 penerima bantuan Mawib diberi peluang mengikuti pelbagai pengisian ilmiah dan motivasi. Program Anjuran Usia Bahagian Labuan dengan kerjasama Mawib Cawangan Labuan itu menampilkan beberapa penceramah jemputan bagi menyampaikan perkongsian berkaitan penghayatan agama dan pembinaan sahsiah diri. Inisiatif tersebut diadakan bagi meningkatkan kefahaman agama selain memberi suntikan semangat kepada peserta supaya lebih cekal dan istiqamah dalam menjalani kehidupan seharian. Mawib Cawangan Labuan dalam masa sama terus komited melaksanakan pelbagai program